lagi rilis 21 Februari 2026 ya. Mereka mengatasnamakan Tropical Forest Microplastic. Ya, beberapa minggu kemarin kita udah merayakan juga Hari Bumi ya. Lagu-lagu seperti ini tuh kayak membuat kita tuh kayak ya memang evaluasi udah bener enggak nih ya. Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Music, Deputi Bidang Kreativitas Media, memfasilitasi produk video musik Tropical Forest juga, Tropical Forest band reggae, yang dikenal konsisten mengusung isu lingkungan melalui narasi green music, memproduksi video musik untuk lagu Mikroplastik. Proses produksi juga digarap oleh talenta lokal, Eko Poleng ya, bersama Hipno Kreatif Media. Dan kita mengambil lokasi di kawasan Koban Talun Batu, Jawa Timur, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu serta jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu turut hadir juga memantau prosesnya. Keren. Kalau di Kota Palu kita juga punya beberapa musisi lainnya ya, saya sebutkan saja ada Ripple Himran, Lepita Ebola di singlenya tersebut ya, kemudian juga ada Kasman Kaledo ya, Kasman dibalik ya. Terus juga kita punya yang fenomenal banget ya singlenya, dan sering banget diputar ya. Ada The Box juga di single Tadelako begitu ya, teman berdua. Oke, kita masih terus lanjut sampai nanti waktu aku di jam 11 ya. Oke, nanti ada siaran bola juga, jadi stay tune terus bareng berdua.

0: daripada pohon. Dingin tidak panas. Atau sedang menanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
2: Payam tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
5: Obrolan seru di Pro2FM.
6: Buat satu aturan yang kalau mamanya sewaktu-waktu terjadi hal ini yang bisa dikenakan dan diketahui oleh
7: peraturan perusahaan kan pada saat karyawan baru masuk ya itu ada namanya perjanjian kontrak kerja. Nah di situ ada dua formulir atau dua play, lembar aslinya kan milik karyawan. Nah lembar kopiannya itu disimpan oleh perusahaan. Nah di situ di dalam peraturan PKW tersebut ada peraturan perusahaan, ada larangan-larangan pekerjaannya yang tidak boleh dilakukan dan

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Dari Kartini 39, sudah 30 menit dari pukul 8 pagi. Itu saatnya kita coba bermain bola lagi. Kita punya beberapa sesi ya di pesta bola kali ini teman berdua. Di sesi pertama kamu bisa nyimak juga beberapa informasi, terus juga sesi kedua di jam 11 sampai sore sebentar, sore sampai dengan malam. Pokoknya RRI akan full bercerita tentang Piala Dunia atau Pesta Bola tahun 2026 teman berdua, yang juga cukup fenomenal ya. Ada 3 negara yang menjadi tuan rumah ya kan, Meksiko, Amerika Serikat dan juga Kanada. And then by the way, kita akan coba mengenali menendang bola tidak secara langsung ya, karena nggak ada di depan mata, tapi kita coba mencari tahu bola yang akan digunakan itu yang seperti apa, apakah bulat sudah pasti. Ya mungkin kotak ya kan teman berdua. Itu mah main dadu kita nantinya. Siapa sih enggak tahu yang namanya produk Adidas Trionda ya, competition. Ini juga salah satu bola yang salah satunya bola yang akan digunakan nanti dari di ajang perhelatan Piala Dunia 2026. Nah, menariknya kita bakal membahas, tapi sebentar aku bakal balik ya.

Oke, teman berdua sampai di jam 9, tapi kita akan coba sedikit mengulas soal Trionda. Bola yang juga nanti akan digunakan di perhelatan Piala Dunia 2026. Dan kalau dari bahasanya sendiri ya, kita mulai dari bahasanya dulu. Ini adalah bahasa Spanyol, tri berarti tiga. Ada teman saya juga namanya Tri, tapi bukan. Untung gak ada mantan saya namanya Tri ya. Oke, terus ini bagusnya kalau ada bolanya kita langsung treadmill langsung ya, bola ke dalam meja. Gak ada gawang, gak ada bawang, gak gawangnya di sini ya. Ada onda. Onda itu gelombang, gelombang ya. Ya, onda itu gelombang. Beda kalau sama bapak-bapak kompleks. Kalau bapak-bapak kompleks mungkin mereka

0: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs nya 1, java ice nya 1, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur 1 sama es teh manis 1 kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
3: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Kalau menurut Kak Reza, apa penyebab utama stres dari anak muda saat ini?
6: Iya, penyebab utama stres dari anak muda saat ini mungkin gaya hidup kan?
5: Gaya hidup, oke. Kenapa gaya hidup anak muda?
6: Gaya hidup anak muda kan sering membanding-bandingkan sosial media, edi, yang mana sering melihat orang lain.

0: lebih dari dia, dan pada akhirnya dia merasa dia pengen seperti itu, okay. Padahal sebenarnya dia tidak sampai di titik itu juga, ya gitu. Jadi cenderung memaksakan.
1: Okay.
0: Nah itu bisa menyebabkan dari overthinking, insomnia, dan stres. Okay.
1: Karena juga terlalu sering bersosial media ini juga bisa mengakibatkan kecemasan.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

Oke, kita bahas bola yang dipakai nanti. Terus ada teknologinya enggak? Tentu saja ada. Ternyata ada sensor internal dan juga teknologi connected ball. Ya, sensornya berkitar sekitar 500 Hz dan di dalam itu ada sensor gerak yang juga mengirim data 500 kali per detik ke ruang VIR, ya, VIR. Ya, terus juga untuk fungsinya itu kayak ngebantu menentukan offside ya secara resmi otomatis dan juga mendeteksi sentuhan tangan atau handball yang juga super tipis. Wah, keren banget ya. Luar biasa banget. Kalau dilihat dari inovasi juga itu berbeda dengan seri sebelumnya. Sensor trioda ini diletakkan di panel samping dengan menyeimbang khusus agar rotasi bola tetap stabil, jadi tidak goyang juga. Itu gimana ya, kan jor-joran ya ditendang kiri kanan tengah ya, namanya teknologi ya. Pasti sudah ada pertimbangan sebelumnya ya kan, penelitian sebelumnya sehingga teknologi yang digunakan bisa lebih aman gitu ya. Kalau zaman dulu bola kena tangan dikit itu kita bisa pura-pura nggak tahu gitu ya, tapi sekarang waduh jangan sampai ya. Ya bisa ya. Jadi Trionda ini seperti punya akun gosip gitu. Ya, internalnya. Jadi sekali disentuh dia tuh langsung lapor gitu kan, teman berdua ke VAR dalam hitungan mili detik. Jadi pemain kayak bisa lagi bilang sumpah enggak kena gitu. Ya bisa kamu. Ya, karena bolanya itu udah smart. Karena bolanya bakal bilang gue ngerasa kok ya, jadi kayak dikonfirmasi langsung. Keren. Ternyata 4 panel yang juga mengubah segalanya. 4 panel rekor baru juga dari 20 panel di AI Rihla tahun 2022 dan sekarang cuma 4 panel yang besar yang di press panas ya, atau thermal bonded. Kalau dari sisi stabilitasnya juga palnya itu lebih sedikit, berarti jahitan atau celah lebih sedikit juga dan hasilnya itu aliran udara itu bisa lancar, bola lebih presisi dan juga minim goyangan tak terduga. Emang dibuat sekeren mungkin ya, sebaik mungkin ya, agar dalam segi penggunaannya itu nggak mengganggu bahan-bahan ataupun juga teknologi yang digunakan ya, sehingga akan mengurangi hasil yang diharapkan. Teksturnya lembut kenyal enggak ya. Jadi permukaannya itu bukan agar-agar ya, jadi permukaannya itu punya pola debossing mikro untuk kontrol ekstra saat lapangan basah, strap lembab juga gitu ya. Tapi menurut kamu kayak gimana nih teman pedo untuk penggunaan bola ini sendiri ya, dulu bola itu kayak parcel ya, panel banget gitu. Sekarang kalau Adidas bikin cuma 4, ini tantangan buat kiper juga, jadi bolanya itu bakal meluncur mulus kayak mobil listrik tanpa suara, tapi tiba-tiba sudah di pojok gawang gitu. Kayak laki-laki yang laki-laki diam ya, tak bersuara tiba-tiba. Striker bakal cinta kiper ya, makin bakal sering curhat juga di sosmed habis pertandingan gitu kan. Ya saking canggihnya dibuat sebaik mungkin begitu ya. Oke, ada lagi ulasan-ulasan menarik ya di materi-materi bola kita teman kedua. Oke, ada yang ketinggalan juga sih dari materi yang saya dapatkan juga. Ternyata made in Pakistan. Ini masih diproduksi juga di Sialkot, Pakistan oleh Forward Sport. Dan ini membuktikan juga kualitas manufaktur Asia Selatan itu masih yang terbaik untuk urusan bola elit begitu ya teman berdua. Sudah pasti ramah lingkungan, menggunakan tinta berbahan dasar air dan juga lem berbahan nabati juga teman berdua. Wah, ya, sangat detail ya. Kalau berbicara tentang standar FIFA, udah pasti harus lolos uji berat ya, serapan air dan juga rotasi retensi bentuk yang paling ketat
ini FIFA QWERTY Pro. Keren, keren, keren. Ya, ini fakta seru gitu ya. Meski Piala Dunia di Amerika Utara yang serba canggih, ya, jantung pertandingannya tetap dibuat dengan ketelitian tangan-tangan di Sialkot ya. Jadi kalau nanti ada gol indah, jangan cuma puji pemainnya tapi puji pengrajinnya juga. Ah, setuju ya. Yang di Pakistan, dan ini bolanya bulat sempurna, tidak lonjong kayak telur meski ditendang sekencang apapun begitu teman berdua. Itu yang perlu kita apresiasi juga. Ya kan? Meskipun Indonesia juga pernah ya digunakan ya dalam perhelatan pesta Piala Dunia. Ya, tapi kita pun juga harus mengapresiasi setiap karya atau sesuatu yang sudah dibuat, dan itu menjadi ketetapan FIFA untuk menggunakan bola tersebut ya dengan berbagai prototipe yang ada di dalamnya gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya makin lebih canggih lagi gitu teman berdua. Tapi kita bakalan lihat dulu hasilnya seperti apa, apakah minim lebih banyak mendeteksi apa pelanggaran ya, sehingga tidak ada yang dianulir begitu ya pelanggarannya teman berdua, karena memang sudah by teknologi. Keren, keren, keren. Aku di jam 9 pagi. Jangan lupa sebentar kita bakalan live juga di pukul 10 ada Music Prener teman berdua barengan Pro 2 RRI Jakarta.

0: sini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak.
2: Walaupun merupakan makanan yang berasal dari Sulawesi Utara, panana juga sangat dikenal dan menjadi penganan yang sangat disukai oleh masyarakat di Kota Palu. Bahkan bagi masyarakat Palu, penganan ini menjadi hal yang wajib hadir saat menggelar sebuah acara atau pertemuan. Memiliki warna yang kecoklatan, panada bercita rasa gurih dan sangat enak ketika dicicipi. Kudapan yang satu ini konon peninggalan bangsa Portugis saat menjajah kota Manado. Panada oleh bangsa Portugis biasa disebut dengan empanada. Namun oleh masyarakat Minahasa, bahan-bahan kue ini ditambahkan dengan rempah-rempah khas Nusantara, sehingga teksturnya menjadi pas di lidah orang Indonesia. Tekstur ini sekilas menyerupai pastel, hanya saja isiannya sedikit berbeda. Jika pastel menggunakan sayuran sebagai isian, berbeda dengan panada yang menggunakan isian berupa ikan cakalang.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Bagaimana ya senang dengan peran ya pemerintah dan organisasi. Nah, peran pemerintah dan organisasi sosial itu baik NGO atau yayasan okay atau komunitas itu juga sangat besar ya. Jadi mereka itu bisa bisa membuat bisa membuat program-program yang memfasilitasi kegiatan berbagi seperti bank sampah, dapur umum, benar, atau program beasiswa untuk anak kurang mampu. Jadi mereka juga yang menggerakkan relawan untuk dan mengelola donasi agar sampai ke tangan yang tepat. Jadi di Palu sendiri itu banyak NGO ya yang, dan yayasan sosial seperti Dompet Duafa dan Yayasan Sikola Mombine. Nah, itu yang aktif dalam berbagi kegiatan kemanusiaan yang membangun inklusi.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM, Pro 2 FM, the hits music station.

0: misi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu?

0: Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Oke deh teman Produa, kita mau dengerin nih suara emas dari Kak Zaki. Kita bakal diam dulu ya teman Produa.
3: Oke, sebenarnya jadi bahan belajar juga ya Kak Lia, Kak Ayek ya. Oke, ini langsung dibacain ya. Oke, siap. Eh kamu, iya kamu, lagi dimanapun sekarang, jangan lupa temenin harimu bareng RRI Pro 2 Palu 105 FM. Radio yang selalu ada buat kamu, dari lagu-lagu favorit, obrolan seru, sampai info yang relate sama kehidupan kita. Karena RRI Pro 2 Palu 105 FM itu bukan cuma radio, tapi juga jadi teman. Stay tune terus ya di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.
1: Luar biasa. Aduh, kayaknya bakal masuk di RKS ya nanti suaranya nih ya.
2: Jangan dong. Nanti kita bayar.
3: Ini first time kayak ini.
2: Keren, first time tapi keren banget ya suaranya. Suaranya ganteng banget. Mana nih backsound kita?
1: Oh, Oke,
2: makasih ya Kang. Okay. Keren banget tadi suaranya.
1: Itu luar biasa sih. Karena saya sepertinya enggak bisa ngikutin nih.
3: Ya, pasti itu lebih pro kali ya dong. Iya, kayak dong.
1: Kalau dibilang pro ya.
2: Kalau dibilang pro kita perlu dapat enggak ya? Kita kadang-kadang kehilangan arah tuh kalau baca.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Ina, sakuya alina marisa miule?
1: Sapua liman jobu, Ana.
0: Ya, no, Tanta. Boleh kasih kurang kok sedikit DP harga pisang, Dan.
1: Oh, sonin boleh turun. So, DP harga itu.
0: Siaga alina langsung na celata, Ji.
2: Aku sekilo, terlupa lusat bundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu.

0: atau awal mula pas buat langsung jadi gitu?
1: Ya enggak tahu ya, mungkin karena saya hobi masak. Terus jadi alhamdulillah setiap masakan, saya punya masakan untuk rumah sendiri, semua suami anak-anak suka. Jadi gitu. Pertama belum ada gagalnya. Cuma ya,
0: oh, berarti ada gagal juga.
1: Iya. Dulu kan kita masih di Sigi.
0: Oh, masih di Sigi dulu. Ya, jualan di Sigi, ya, ada tempatnya memang gitu.
1: Tidak, di Gerobak.
0: Oh, di Gerobak. Oke, okay, wow.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Sementara perbaikan ya maintenance untuk pemancar kita yang sementara, dan pastinya kamu bisa dengerin kita melalui RRI Digital. Selain ini kita bakal gabungkan barengan sama Pro 2 RRI Jakarta di bukan musik live chat ya, tapi musik planner.

105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Thank you udah barengan sama aku dari pagi tadi. Meskipun kita gak bisa live secara terrestrial, teman-teman, karena

0: Kok jongkok sih? Suruh hormat kok.
1: Duh, bentarin, kesempatan. Jongkok bentarin juga gak apa-apa kan? Gak kelihatan juga dari depan.
0: Tahan bentar lah, Pak Din. Gimana sih kamu?
1: Ya, tiap Senin juga upacara, Lin.
2: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara? Gak berat kan?
3: Bendera merah putihnya mana? Kok belum dipasang? Tetangga sudah pada pasang nih.
4: Iya, Rina. Kakak juga ingat. Sebentar ya. Bendera itu terakhir disimpan di mana ya? Coba kamu ingat-ingat.
3: Waktu itu habis dipakai pas 17-an tahun lalu. Kayaknya disimpan di loteng deh, Kak. Tapi Kak Adi gak berani kesana sendiri. Gelap.
4: Ya sudah, ayo kita ke loteng sama-sama. Siapa tahu bendera kita memang di sana. Wah, sudah lama sekali kita tidak kesini. Banyak debunya ya. Coba kamu cari di sekitar kardus-kardus itu. Kakak bantu lihat di bagian sini ya.
3: Iya, Kak. Siapa tahu benderanya ketemu ya. Kalau nggak ada bendera, nanti kita nggak bisa ikut upacara dong. Kak, ini dia kotaknya. Kayaknya ini tempat nyimpan bendera kita deh.
4: Coba-coba kita buka sama-sama. Hati-hati ya.
3: Hore, ketemu Kak. Bendera kita ketemu.
4: Alhamdulillah, bendera kita masih bagus ya. Walaupun sudah lama disimpan.
3: Kak, kenapa ya bendera ini harus disimpan dengan baik? Padahal kan cuma kain biasa.
4: Rina, bendera ini bukan cuma kain biasa. Bendera ini simbol negara kita, Indonesia. Warna merahnya melambangkan keberanian dan warna putihnya melambangkan kesucian. Dulu, para pahlawan kita berjuang mati-matian loh untuk bisa mengibarkan bendera ini di seluruh pelosok negeri.
3: Oh, begitu ya, Kak. Jadi, merawat bendera ini sama dengan menghargai jasa para pahlawan ya?
4: Betul sekali, Rina. Merawat bendera ini berarti kita cinta pada negara kita, Indonesia. Dengan menjaga bendera tetap bersih dan tidak rusak, kita menunjukkan bahwa kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Ayo, kita pasang bendera ini depan rumah kita, biar semua orang tahu kalau kita juga ikut merayakan kemerdekaan Indonesia.
3: Siap, Kak. Merdeka!

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Benar-benar seperti apa? Apa yang motivasi apa yang dilihat begitu sehingga mampu mengorganisir kegiatan ini dari awal gitu? Seperti apa?
2: Oke, yang mampu memotivasi kami untuk membuat kegiatan ini karena bisa kita lihat ya, kesehatan mental dan juga narkoba itu merupakan isu yang relevan untuk kondisi saat ini, yang dimana banyak anak muda dan juga dewasa muda itu mereka terkadang mengalami tekanan akademik di bidang akademik, di bidang keluarga, bahkan di bidang ini sehari-hari kesehariannya pun kita kadang kurang ini ya, kurang aware begitu terhadap kesehatan mental, sehingga kami ingin mengajak masyarakat Kota Palu untuk ikut di kegiatan kami begitu, supaya orang kayak ayo kita bisa lebih melek lagi untuk tetap selalu menjaga kesehatan mental kita.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memastikan guru non ASN tetap dapat mengajar sementara. Kepastian itu tertuang dalam surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026. Surat edaran tersebut juga dikeluarkan untuk melindungi guru non ASN. Pemerintah daerah juga mendapatkan kepastian memperpanjang penugasan guru sementara. Piala Dunia 1994 yang digelar di Amerika Serikat memegang rekor total penonton terbanyak dalam sejarah. Turnamen yang diikuti oleh 24 tim tersebut juga tercatat total penonton hingga lebih dari 3.560 orang, maksud saya. Sekali lagi, di mana 3.560 orang. Rekor yang tak diduga tersebut juga menunjukkan antusiasme luar biasa terhadap sepak bola di negara yang tidak memiliki tradisi kuat di cabang olahraga tersebut. Informasi terakhir juga disampaikan Roger Milla, pemain asal Kamerun, ini menjadi pencetak gol tertua dalam sejarah Piala Dunia. Ia mencetak gol semata wayang negara tersebut saat menghadapi Rusia dalam babak penyisihan grup Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Pada laga tersebut, Kamerun kalah telak dengan skor akhir 1-6. Demikian informasi info Pro 2, dan kita lanjut di Music Brainer.

0: Teman Pro 2 di seluruh Indonesia masih ditemani sama Davey Prada dan pastinya sudah bersama Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat pagi. Udah berapa minggu kita enggak ketemu ya?
0: Iya deh. Nah, ketemu pagi. Lah. Kemarin digantiin sama Elan, sama
1: satu ada tuh.
0: Ocit. Yes. Betul. Tapi kali ini saya kembali lagi. Oke deh, ini juga seperti bisa dilihat di Teman Pro 2 di RRI Net. Ada siapa bintang tamu hari ini?
1: Iya, ini seru kali ini. Saya bawa kedatangan seseorang komposer yang jelas.
0: Komposer.
1: Pemain band.
0: Oke.
1: Okay. Ini namanya Bang Mike.
0: Bang Mike.
1: Dan biasalah dari wajah kelihatan dari timur kan.
0: Oke, okay. Halo Bang Mike.
2: Halo.
1: Kalau nggak salah dari Ternate Utara ya.
2: Saya dari Tanimbar.
1: Tanimbar.
2: Bayangin, Maluku gimana? Tenggara.
0: Maluku Tenggara. Wow.
1: Gitu.
0: Di berarti waktu pertama kali ke Jakarta itu udah dari kapan?
2: Oh, aku lahir di Jakarta.
0: Lahir di Jakarta, oke, berarti ya.
1: Jadi logatnya ada Betawinya juga.
2: Agak Betawi.
0: Tapi keturunan berarti bapak dan ibu ya?
2: Iya, bapak dan ibu.
0: Oke. Wih, seru banget. Oke, komposer tuh siapa lagi?
1: Komposer, ya tentu dia musisi, ya yep. Jelas. Dan ini sebenarnya kita lebih, pagi ini kita ngobrolin tentang ke dunia reggae.
0: Oh, wow. Nah,
1: karena Bang Mike ini... ya kita nanti kita cerita lah dunia reggae saat ini gimana. Kalau kemarin kita ngomong punk rock kan,
0: punk rock.
1: Nah hari ini kita ngomong reggae.
0: Reggae gitu. Yang aku tahu tuh reggae tuh siapa namanya, Bob Marley yang paling terkenal.
1: Iya, Bob Marley, tapi itu juga genre kan,
0: genre.
1: Karena dia ke Jamaika ya.
2: Iya, Bob Marley Jamaika.
1: Jamaikan.
0: Okay. Jamaikan. Waktu itu aku tuh pernah ngobrol juga sama nanti aku cek ya.
1: Okay.
0: Aku lupa tuh waktu itu Queen of Reggae-nya Indonesia. Nah, terus habis itu bilangnya reggae ini sebenarnya dulu awalnya dari hip hop. Itu benar gak tuh?
2: Kalau dari hip hop, kalau yang saya tahu aja ya.
0: Iya. Yeah.
2: Kalau yang saya tahu itu kan pelopor reggae itu kan di Indonesia itu kan Mas Tony Ki Rastafara.
0: Oke. Okay.
2: Dan beliau ini lebih ke arah Jamaican.
0: Jamaican, oke. Okay.
2: Roots Bob Marley.
0: Berarti lebih ke arah sana gitu ya.
1: Oke. Okay. Sejarahnya itu kan kalau nggak salah dia mulai ada, kalau yang cepetnya itu ska kan.
0: Oh gitu. Nah, reggae dicepetin tuh ska.
1: Jadi zamannya dulu itu sejarahnya karena emosional orang-orang di sana dulu, maka mereka menyebutnya ska.
0: Oke. Okay.
1: Jadi itu adalah luapan. Kalau di Amerika yang kulit hitam, itu lebih ke jazz kan akhirnya.
0: Yeah.
1: Karena luapannya mereka sebagai budak zaman dulu.
0: Oke. Okay.
1: Nah kalau di reggae itu awalnya dari situ. Jadi ska itu cepatnya, tapi tiba-tiba karena saking di sana itu panas banget, ya kan? Akhirnya lemah badannya untuk gerakan ska.
0: Oke.
1: Okay. Nah akhirnya banyak sedikit orang di sana itu dia cooling down, akhirnya keluarlah yang reggae Jamaikannya, yang santai gitu.
0: Ternyata kultural itu berefek juga kepada lagu-lagu juga ya, dan genre juga.
1: Genre.
0: Oke, kita
1: apalagi muncullah keluar genre-genre di bawahnya.
0: Oke. Kita pengen kenalan dulu mungkin sama Bang Mike kali ya.
2: Okay.
0: Tapi dulu pertama kali gitu, akhirnya tertarik ke musik tuh gimana Bang?
2: Musik apa nih?
0: Musik apapun, maksudnya masuk ke dunia, wah gue tertarik nih ke musik.
1: Dunia persilatan.
2: Kalau dunia persilatan itu saya pertama kali dari mungkin kelas 4 SD ya.
0: 4 SD.
2: Tapi itu masih, ya masih global lah musiknya.
0: Oke, pop-pop gitu-gitu pop-pop. Mungkin
2: setelah tahun 92 saya udah mulai denger reggae tuh.
0: Itu siapa yang nge-influence?
2: Yang saya dengar pertama kali justru UB40.
0: Oke.
2: Yang lagunya Kingston Town.
0: Iya. Itu dari maksudnya dari teman kah atau taunya dari orang tua?
2: Dari orang tua.
0: Dari orang tua.
2: Okay. Orang tua suka setel-setel itu kan. Saya dengar terus enggak lama Bob Marley.
0: Oke.
2: Okay. Setelah itu berlanjut tahun 99 akhir saya bikin grup band saya yang sampai sekarang itu Matahari Reggae.
0: Wow,
1: Matahari Reggae.
0: Dari tahun 99 berarti ya.
2: Sampai sekarang.
0: Itu berarti udah berapa tahun? 25 tahun, lebih tua dari aku.
1: Iya.
0: 26 tahun.
2: Udah clear ya.
0: Tapi apa yang bikin waktu itu jatuh cinta akhirnya sama reggae gitu? Awalnya kan soalnya dengerinnya pop kan?
2: Iya. Waktu itu kalau saya mendengar tuh reggae tuh easy listening ya, artinya musiknya tuh bikin kita
1: ngebawa ya.
2: Ngebawa suasana, mau joget,
1: mau nyanyi,
2: riang gitu. Ya kira kita bikin itu, kita eksekusi.
0: Wow.
2: 10 Agustus 99.
0: 10 Agustus tahun 99. Bentar lagi ulang tahun dong ya?
2: Iya betul.
0: Berapa bulan lagi tuh? 4 bulan lagi.
1: Itu bikin bandnya dulu apa langsung ada single ya, Pak?
2: Bikin bandnya dulu.
1: Oh, bikin bandnya dulu. Bikin
0: band sama teman-teman.
2: Sama teman-teman, sama beberapa orang teman.
1: Manggung-manggung lah ya waktu itu ya.
2: Manggung-manggung. Waktu itu masih ada kafe Tenda Semanggi, tahu enggak?
0: Oh iya. Wah, saya enggak tahu. Masih
2: ada itu. Ada bengkel kafe.
0: Zamannya Mas Rio mungkin ya.
1: Betul, betul.
2: Iya.
1: Oh, di bengkel.
2: Saya kita di kafe KTS-nya, kafe Tenda Semangginya.
0: Saya tahu bengkel SCBD, bukan.
2: Dulu ada dekat situ ya, dekat lokasi Semanggi itu.
0: Oke. Berarti 26 tahun, hampir 27 tahun gitu kan.
2: Iya.
0: Pernah ngerasa jenuh gak sih sama Regi? Atau pernah apa, akhirnya kayak loncat ke genre lain gitu?
1: Hip-hop misalnya. Dulu sebentar ya.
0: Oh, berarti hip-hop. Apa K-pop? Hip-hop.
2: Kalau jenuh sih pastinya ada ya.
0: Oke.
2: Mungkin tapi gak lompat. Tapi sekarang nih kan kita lagi mau ngeluarin single.
0: Oke.
2: Kita agak berubah aja cara bermusiknya.
0: Berubah gimana tuh Mas?
2: Reggae itu, tapi kita kemasnya dengan mungkin ada pembaharuan ya. Maksudnya dulu kan kita mainnya tuh lebih ke, kalau pernah dengar grupnya di luar, Alpha Blondie.
0: Oke.
2: Kita lebih ke arah sana, tapi sekarang lebih modern lah, ada beat-beat R&B-nya. Itu.
1: Ngikutin zaman.
2: Ngikutin zaman, zaman now ya.
0: Berarti bisa di mix. Aku tahu, kalau yang aku tahu ya, lagunya Tyler the Creator tuh ada salah satu lagunya itu ada juga mix sama reggae tuh. Itu tadi campuran sama hip hop gitu. Yeah, gitu. Yeah. Menarik sih. Yeah. Berarti maksudnya bisa digabungin sama beberapa genre lain gitu ya.
1: Supaya Gen Z juga bisa denger kan.
2: Betul.
0: Oke. Kalau belajar ngekompos itu berarti dari tahun berapa tuh?
2: Kebetulan saya semenjak saya bikin band Matahari itu, ya saya yang kompos sendiri.
0: Wow.
2: Karena sebagian besar lagu itu ciptaan saya, sebagian besar ya, nggak semua.
0: Bentar. Besar. Tahun 99 berarti. Ngekomposnya pakai apa? Sekarang kan udah gampang, udah ada apa-apa
2: ada
0: dulu.
2: Digital ya sekarang.
0: Iya. Tahun 99 berarti ngekomposnya gimana?
2: Kalau dulu ya pasti yang pertama referensi musik kita harus banyak ya.
0: Benar.
2: Kita harus banyak dengerin musik-musik yang lain. Yang kedua ya mungkin saya gambarnya secara matematisnya pakai gitar.
0: Oke.
2: Nanti singkupnya di mana, beatnya ya seperti itu sih sederhana.
0: Wah, ribet juga ya ternyata nomor dua ya. Oke, dan nanti kita juga ngobrolin tentang lagu barunya sih. Aku lebih interest kesana juga. Nanti mungkin ada cerita apa di balik lagunya gitu-gitu ya. Tapi teman nomor dua pastiin buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp 0811-800-105. Kita juga live di RRI Net. Jadi kalau misalkan pengen lihat muka-muka kita, tapi jangan sambil nyetir ya. Nanti kalau misalkan udah sampai aja ya. Kalau gitu?
1: Muka ganteng kita.
0: Muka ganteng kita ya. Kebetulan saya tadi mandinya tadi udah jadi. Tadi. Belum mandi sih sebenarnya. Kalau gitu jadi jangan warna-warna dulu. Nanti kita bakal balik lagi. Tetap di Musicpreneur di pagi hari ini.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

0: Klar, gue salut deh. Tiap lihat lo naruh jualan di kantin, rajin banget lo tiap pagi.
1: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
0: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
1: Hehehe, lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
0: Asli sih, mental lo juara banget, Clark.
1: Nah, kalau gitu bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
0: Gas, gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
1: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
0: Asik, semoga sukses juga, Clara.

0: teman terbaik kamu.
1: Oke, masih di Music Bro di pagi hari ini, teman Bro 2 masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Bang Mai.
2: Halo, selamat
1: malam. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol lah. Baru intro sih. Ini baru keseruannya di sini. Tadi aku baru tahu kalau misalkan bandnya Bang Mike. Band kan dibilangnya.
3: Iya, band.
1: Apa namanya? Matahari Reggae.
3: Iya.
1: Matahari Reggae ini dari tahun 99. Tadinya ada berapa orang, Bang?
3: Format awalnya itu saya, terus pemain gitar satu lagi, basis, keyboard, drum, penyanyi satu. Enam orang.
1: Terus habis itu ternyata akhirnya tinggal satu orang.
3: Satu.
1: Itu dari, berarti pada bubar satu-satu atau kayak yaudah deh.
3: Iya, seiring berjalan lah ya. Itu ada yang keluar satu.
1: Uh-uh.
3: Sempat kita bertujuh, posisinya berlapan.
1: Berlapan?
3: Sempat berlapan, okay. Ada perkusi, ada pemain tiup.
1: Seru tuh. Tapi mungkin sibuk masing-masing juga,
3: iya,
1: kali ya.
3: Iya, kesibukan.
1: Melanjutkan kehidupan baru. Biasanya kalau misalkan, apa namanya, lulusan dari band reggae, dia fokusnya kemana tuh, Pak?
3: Kalau yang teman-teman saya ya, ada yang masih main reggae juga.
1: Oh, masih ada juga.
3: Tapi
1: ya?
3: Ada juga yang main musik-musik lain, ada juga.
1: Tapi tetap di jalur musik gitu ya.
3: Iya, tetap.
1: Oke, dan ini mungkin bisa dibilang Matahari Reggae Reborn. Soalnya berarti sekarang dengan format yang baru berapa orang?
3: Bertiga.
1: Iya. Berarti ada Bang Mike,
3: Terus vokalis.
1: Vokalis, oke.
3: Terus basis.
1: Oh, berarti basis. Bang Mike bukan vokalis.
3: Saya pemain gitar.
1: Pemain gitarnya. Iya. Satu lagi apa, sorry?
3: Vokalis
1: dan
3: terus basis.
1: Oh, basis.
3: Yang basis ini juga lumayan lama, dia bergabung dari tahun 2012.
1: Oke.
2: Okay. Drumnya okay. Berarti additional dong drumnya nantinya.
3: Additional, kita main berapa kali gitu nanti pakai gitu. Misalkan ada tergantung eventnya, ada tiup, kadang-kadang kita pakai brass section.
1: Oh, jadi gitu. Lebih bervariatif juga ya.
3: Iya.
1: Terus ini kemarin akhirnya mengumpulkannya lagi tuh dari tahun berapa berarti? Baru-baru ini ya?
3: Baru-baru ini sih.
1: Oke, dan baru berencana untuk membuat lagu baru lagi gitu.
3: Sudah dibuat?
1: Cuma, udah jadi?
3: Sudah jadi, okay. Mungkin tinggal syuting gitu. Atau ya tinggal masuk ke YouTube, cuma belum ya.
1: Tapi belum rilis?
3: Belum rilis.
1: Oke, okay, ya. Tapi boleh gak nih misal diceritain sedikit lagu dua baru ini tuh lebih ke arah mana ceritanya, gimana gitu, boleh gak diceritain?
3: Oh, ceritanya sih apa ya, ini judulnya juga mungkin gak terlalu ngerege ya maksudnya.
1: Oke, boleh di-spill nih judulnya nih.
3: Judulnya yang single pertama tuh Ingkar Janji.
1: Yang satunya lagi
3: Maaf. Karena kita kita coba pakai tema yang di luar reggae lah.
1: Iya,
3: kan
1: ini lagu
3: gitu kan. Tahu kan temanya.
1: Iya, biasanya lebih bebas.
3: Iya,
2: biasanya kalau santai gitu.
1: Iya, santai. Malah jadi kayak bukan maaf tapi santai misalnya gitu. Tapi ini kenapa ngambil di luar reggae judulnya?
3: Apa ya sebenarnya? Kita mau ada sesuatu yang baru lah.
1: Berbeda.
3: Di tema-tema kita, cerita-cerita kita, iya.
1: Makanya tadi juga di apa namanya digabungkan dengan reggae baru gitu kan.
3: Iya.
1: Oke. Berarti bercerita tentang Ingkar Janji, Ingkar Janji.
3: Ingkar Janji itu single pertama.
1: Oke. Okay.
3: Tentang kekecewaan lah, sekali-sekali yang melo kan.
1: Bisa ya ternyata reggae dibawa ke melo juga ya.
3: Bisa.
1: Oke. Okay. Ini berarti kemarin nulis project itu udah dari kapan tuh?
3: Tepatnya sih nggak tuh, lupa persisnya, cuman sekitar 4 bulan yang lalu.
1: Oh, cepet juga ya?
3: Iya.
1: 4 bulan yang lalu dan udah jadi sekarang?
3: Udah jadi.
1: Wah, keren.
3: Satu lagu udah jadi. Yang satu lagu lagi mungkin kita tinggal proses take vokal. Dua.
1: Tapi terakhir sebelum ini ya, itu iya. Kapan Bang Mike ngeluarin lagu atau bikin lagu?
3: Terakhir tahun baru.
2: Sebelum ini.
3: Ih, lama juga ya. Itu 2018 kali.
1: Okay. Wow. Apa yang Bang Mike paling kangenin nih dalam prosesnya kemarin? Akhirnya kayak, wah, akhirnya gue nulis lagu lagi misalnya. Akhirnya gue ngekompos lagi. Apa yang paling dikangenin kemarin?
3: Yang dikangenin yang paling besar tuh ya, akhirnya kita bisa ketemu teman-teman yang bisa memperjuangkan ini lagi ya.
1: Itu sih.
3: Itu yang paling penting sih.
1: Yang paling dikangenin berarti iya. Teman-temannya.
3: Iya, karena kita mau main kan kita lihat, waduh, personil belum ada nih.
1: Iya.
3: Gini-gini akhirnya ketemu juga kan harus sama visinya kan.
1: Iya.
3: Ya udah, saya berdua.
2: Ya.
3: Iya. Vokalis ini yang paling belum kan. Kita jalan sama pemain bass aja, saya berdua tuh.
1: Oke. Okay.
3: Terakhir kali manggung mungkin 2 tahun yang lalu lah.
1: Wow, 2 tahun yang lalu ya?
3: Iya.
1: Terus habis itu kalau misalkan udah dari tahun 99 nih, pasti kan Matahari Reggae udah punya komunitas pendengar apa segala macam. Gimana tuh reaksi mereka? Udah akhirnya balik lagi gitu.
3: Saat ini kita belum publish.
1: Iya, yeah, iya. Yeah. Akan balik lagi, udah pada nungguin tuh tapi.
3: Iya, beberapa orang sudah penasaran ya, udah mungkin kangen juga ya.
1: Kapan sih rilisnya, kapan
3: iya,
1: sih?
3: Karena kita kan kalau bikin kegiatan itu kan kadang suka kita masukin ke IG.
1: Iya, yeah, iya, yeah, yeah.
3: Mungkin mereka udah lihat juga, banyak yang nonton nih, banyak yang like.
1: Iya, yeah.
3: Iya.
1: Kapan kira-kira bisa didengarkan dua lagu terbarunya itu tuh?
3: Maunya secepatnya sih.
1: Kalau bisa besok-besok. Cuman masih berproses kali
3: masih
1: ya.
3: Masih berproses, iya.
2: Video klip okay. Yang belum ya?
3: Video klip belum.
1: Oke. Mungkin kalau misalkan dari komunitas saya sendiri itu gimana sih? Maksudnya kalau misalkan aku pengen nanya gitu, komunitas reggae di Indonesia, aku pengen lebih tanya ke sana, itu gimana sih sekarang?
2: Situasinya
1: gitu.
3: Situasi komunitas reggae, ya sebenarnya mereka punya apa ya, situasinya tuh mereka masih yang masih apa namanya, dalam gambaran masih aktif ya.
1: Oke. Okay.
3: Ketika ada event, soalnya saya lihat animonya masih bagus.
1: Masih banyak
3: masih
1: yang
3: banyak.
1: Ikut ya. Oke. Okay. Tapi kalau dari antara kreator ke kreator gitu, masih ada sharing atau gimana gitu?
3: Kalau yang saya sendiri kayaknya kurang sekarang.
1: Oke.
3: Karena kan reggae juga eventnya agak jarang-jarang ya. Event tertentu nggak seperti awal tahun 2000.
1: Udah nggak kayak dulu yang sering banget ya. Sekarang
3: iya,
1: lebih jarang-jarang
3: dulu,
1: ya.
3: Setahu saya ketika awal 2000, sekitar 2007 atau 2008, ketika Steven keluar dengan Coconut Trees tuh.
1: Iya. Yeah.
3: Itu kan ramai sekali. Mm-hmm. Itu animonya mungkin hampir tiap bulan itu ada beberapa kali event besar gitu.
1: Oke. Tapi kalau sekarang jaraknya berapa lama tuh? Bisa 3 bulan sekali, 14
3: lebih,
1: kali?
3: Lebih.
1: Oh, lebih.
3: Artinya kayak ada band reggae itu kan mainnya enggak di acara yang reggae pure tuh. Jadi digabung bintang
1: ya?
3: Tamunya iya.
1: Jadi digabung. Oke.
2: Tadi malam acara sih di Gading Serpong tuh.
1: Itu acara apa?
2: Komunitas reggae.
1: Oke.
2: Saya dengar kabar baru, enggak tahu ya pastinya. 7.000-an lebih.
1: Yang ikut?
2: Yang nonton.
1: Wow, 7.000 orang lebih, iya, banyak banget ya?
2: 700 atau 500 sih.
1: Oke. Tapi dari Mas Rio nih, ngelihat apa namanya, lagu-lagu pasti udah denger dong, Matahari Reggae ini.
2: Udah denger, minggu lalu gak salah ya.
3: Iya, seminggu lalu gitu.
1: Gimana reaksinya, gimana lagunya, apa yang bikin beda mungkin?
2: Satu, memang agak beda. Jadi kan sebenarnya Abang Mike ini ada mau mencoba edukasi bahwa reggae itu kebanyakan sekarang menjadi, ya ini maksudnya tanggapan kita ya, menjadi sama. Jadi band itu tuh satu band semuanya ikut yang sama gitu.
1: Oke.
2: Jadi kalau misalnya ditampilkan dengan yang sama, dengan begitu banyak band tapi semua tampilannya sama, sayang nih, gak ada sesuatu yang perlu kita denger yang beda-beda gitu. Nah gimana caranya? Jadi dibuatlah reggae yang tadi dia bilang, dari liriknya ikutin Gen Z sekarang.
1: Iya, yang lebih melo.
2: Yang lebih melo. Terus musiknya, kemarin aku dengar yang reggae biasanya yang udah dibikin kayak gini, nah gue bikinnya kayak gini nih Mas Rio. Wah, seru juga ya. Maksudnya mikir sampai ke situnya gitu. Supaya nanti kalau orang pas rilis, wah ada sesuatu yang baru ya. Biarpun tetap genrenya reggae. Karena reggae itu kan ada raga ya, ada dub, ya, ada ska.
1: Bedanya betul raga sama dub.
2: Lebih ke rap ya kalau
3: raga itu kan, jadi kalau kayak mungkin kayak rap, cuma raga itu masih ada nadanya kan masih.
1: Oh.
3: Tapi dia cepat pengucapannya, padat.
1: Iya.
3: Sementara kalau kita bicara dub itu lebih ke musik, bukan ke nyanyi.
1: Oh, malah lagu do instrumental gitu.
3: Bukan, ada nyanyinya.
1: Ada
3: nyanyinya, tapi dia lebih ke nge-explore sound itu dub.
1: Oh.
3: Kayak delay, efek drum, delay.
1: Sering soalnya aku denger dub tapi gak ngerti maksudnya arti apa, ini baru tahu nih.
2: Betul, jadi dari konsep genre reggae yang sebenarnya, dari yang tradisional reggae sampai yang detik ini sekarang. Kan lu kan main EDM kan?
1: Iya.
2: Main musik, apa namanya?
1: Electronic
2: dance music. Nah yang di kita, itu adalah dubstep.
1: Oh.
2: Nah itu basicnya reggae.
1: Oh gitu, nah, iya. Dubstep itu reggae.
2: Itu reggae asli basicnya.
1: Wow.
2: Karena dia mainnya up kan? Cek gitu kan, tapi dibikin elektronik.
1: Oke.
2: Nah kalau yang popnya masuknya kemana? Sting.
1: Oke.
2: The Police itu basicnya reggae.
1: Reggae.
2: Tapi dia bawanya ke pop.
1: Baru tahu nih, baru tahu nih.
2: Fun fact, ada yang fragile kan?
1: Ya.
2: Itu kan reggae basicnya.
1: Oh, baru tahu nih, baru tahu nih. Ternyata reggae tuh luas juga
2: luas
1: ya.
2: Luas banget.
1: Wah, bisa dieksplor dan segala macam juga tuh Bro Dua.
2: Makanya anak Gen Z sekarang kayak gimana sih reggae yang sebenarnya? Ya, dia harus denger yang tradisional dulu, dari yang ska. Dulu kan tahun 2000 ska kan gila-gilaan gitu.
1: Iya, sampai sekarang sih
2: sebenarnya. Iya, salah satu Tipex.
1: Iya, Tipex tuh sampai sekarang masih dimainin masih, tuh di karaoke-karaoke.
2: Betul. Nah, baru mulai yang lambatnya yang Jamaikannya dan lain-lain, elektroniknya dubstep.
1: Oke. Ini seru nih tuh Mambro 2. Insight baru juga nih. Mungkin buat kamu yang pengen nanya, gue ingetin sekali lagi, nanti kita bakal open sesi Q&A lah. Pokoknya buat kamu yang nanya di WhatsApp, bisa langsung di 0811 800 105. Nanti kita bakal seru-seruan lagi. Jadi jangan kemana-mana.

0: Ya, Teman Pro 2 masih di Music Planner, masih bersama Bang Mike dan juga Rio Nada Bumi.
1: Yes.
0: Oke, tadi kita masih seru-seruan juga ya buat apa namanya, ngobrol-ngobrol tentang reggae, fun fact ya? Juga ya.
1: Iya.
0: Ternyata banyak luas banget core-nya itu dari reggae.
1: Iya.
0: Keren sih. Tapi ini ada yang nanya juga nih, ini mungkin pertanyaannya buat Bang Mike dari Gea di Kemang. Kira-kira ada gak lagunya Bang Mike sendiri yang paling relate sama Bang Mike?
2: Itu ada. Mungkin ini lagu spesial juga, karena lagu ini lagu pertama yang saya bikin ketika saya bikin band Matahari ini.
0: Hah?
2: Itu judulnya Matahari. Matahari.
0: Oh, judulnya Matahari juga.
2: Iya.
0: Oke. Ini bercerita tentang apa emangnya?
2: Nah, orang kalau denger, wah idealis banget ya. Namanya bandnya diceritain di lagu.
0: Enggak,
2: padahal enggak.
0: Sebenarnya bukan Matahari bandnya gitu.
2: Bukan, kita cerita tentang Matahari itu sebenarnya bukan tata surya aja, bukan sekedar tata surya, tapi Matahari itu juga bisa jadi tempat kita buat sehat.
0: Oke, oh Matahari benerannya
2: matahari
0: bisa bikin
2: beneran,
0: kita
2: ya,
0: sehat.
2: Kita sakit harus ketemu Matahari. Berjemur. Itu kan kulit bagus, kuman-kuman juga lewat, ya kan?
0: Oke.
2: Terus juga itu juga bisa bikin cuaca yang bagus karena ada Matahari itu, semua kehidupan juga, pohon juga.
1: Sumber kehidupan.
2: Sumber kehidupan.
0: Berarti itu yang paling relate ya. Jadi apapun itu ya kita harus balik lagi ke Matahari lah gitu ya.
2: Dan semuanya bagus kan, kita membangkitkan motivasi diri kita juga kan buat.
0: Oke.
2: Berkreativitas.
1: Tapi nggak boleh dijadiin dewa Matahari ya.
0: Jangan.
2: Jangan.
0: Mungkin ini.
1: Mau lagi kan.
0: Jadilah orang penting. Jadilah orang yang bermanfaat seperti Matahari.
1: Oke.
0: Mungkin gitu kali ya.
2: Bisa. Bisa.
1: Boleh juga filosofinya.
0: Boleh juga ya.
2: Baru nih.
0: Terus abis itu ada lagi nih, Nisa Cibubur. Musisi reggae favorit Mas Mike. Bang Mike siapa?
2: Indonesia, luar.
0: Bebas?
2: Bebas ya.
0: Luar boleh, Indonesia boleh.
1: Luar satu, Indonesia satu.
2: Yeah. Oke, kalau mungkin kalau di luar itu ya Bob Marley pasti.
0: Bob Marley ya. Udah pasti ya.
2: Ada Alpha Blondie, saya suka juga Alpha Blondie, band Perancis.
0: Wow. Kalau Indonesia?
2: Indonesia ada Mas Tony Ki itu pasti.
0: Yep. Itu udah harus wajib ya,
1: panutan para ya.
0: Oke. Itu dia ya, udah dijawab. Terima kasih yang udah nanya. Dan pastinya kira-kira mau ada proyek apa nih bareng sama Nada Bumi nih?
1: Ya, tadi udah ngobrol panjang lebar. Tentunya juga lagi nunggu dua lagu.
0: Dua lagu itu tuh.
1: Mudah-mudahan cepat dirilis dan lain-lain. Dan di Nada Bumi juga lagi mau coba buat satu IP yang ke komunitas reggae-nya juga.
0: Oke.
1: Jadi mudah-mudahan di tahun ini ada satu IP event reggae. Ya, salah satunya nanti Matahari band reggae ini harus hadir lah.
0: Oke.
1: Samping teman-teman yang lain nanti ya. Yeah. Jadi kita coba angkat, mengedukasi bahwa reggae ini nggak sekedar cuman manggung. Tapi benar-benar kita bawa ada red carpetnya, ya kan? Atau mungkin nanti pemain bandnya harus pakai jas semua, sehingga levelnya jadi lebih naik lagi.
0: Lebih

0: apa namanya eksklusif, berarti reggae mau dieksklusifkan.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Supaya nanti orang-orang yang menikmati juga melihat bahwa reggae itu nggak sekedar apa namanya ya cuma bermain reggae apa yang sudah ada di okay. dunia ini gitu, ngikutin apa yang sudah ada, tapi IP-nya bukan cuma event doang, tapi si band reggae itu menjadi IP-nya masing-masing. Kekuatannya itu salah satu matahari band reggae ini jadi IP-nya Bang Mike dari 26 tahun yang lalu kan.
0: Wow.
1: Mm-mm. Biarpun sekarang mulai diangkat lagi, tapi secara IP ini kan udah punyanya beliau.
0: Yep, benar. Nah,
1: tapi kalau ini nggak diusung terus, nggak dikeluarin di permukaan, orang nggak ada yang tahu juga gitu.
0: Iya, jadi lupa.
1: Nah,
0: jadinya.
1: Makanya kita bawa sini jadi narsum. Oh ternyata ada band matahari gitu yang mengusung tentang reggae itu sendiri.
0: Keren. Oke, ditungguin aja nih IP-nya teman Pro 2. Kalau misalkan udah nantinya udah ada, ya. Mungkin bisa info-info juga.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin. Mudah-mudahan tahun ini ya, Bang ya.
0: Ya.
1: Bisa nggak di band Matahari juga, tapi seluruh komunitas reggae di Indonesia. Oh. Silakan.
0: Seru tuh eventnya. Pasti kan nggak cuma event, nanti bakal ada apa? Ada bazar apa? Mungkin ya. Atau apa?
1: Malah kita mau bikin rencananya awardingnya.
0: Ada awarding juga.
1: Awarding reggae.
0: Seru sih, seru sih.
1: Seru kan?
0: Pokoknya ditungguin aja teman Pro 2 biar nggak ketinggalan. Makanya follow Instagramnya Nada Bumi ya.
1: Iya, nadabumi.id.
0: nadabumi.id.
1: musicplanner.id.
0: Betul, musicplanner.id juga jangan lupa di-follow. Dan pastinya thank you so much udah datang di hari ini. Mungkin pengen promo Instagram masing-masing boleh?
2: Oh ya, kalau Matahari Reggae di @matahari_reggae.
0: Matahari Reggae. Instagramnya Bang Mike mau di
2: boleh promoin? Manu Embun Michael. Manu Embun Michael.
0: Manu Embun Michael. Michael. Ya. Oke, langsung dicari di Instagram. Pastinya Rio juga Rio dot apa?
1: Rio Zeli Rinaldo.
0: Rio Zeli Rinaldo.
1: Rio Zeli Rinaldo.
0: Jangan lupa teman berdua, pokoknya diikutin aja update gimana. Dan pastinya pengen bilang terima kasih sekali lagi
1: udah datang juga
0: hari ini.
1: Terima kasih juga Bang Mike sudah hadir menjadi narsum hari ini. Thank you.
0: Soalnya kita jadi terunlock nih apa namanya fakta-fakta baru yang mendapetin gitu ya. Semoga reggae Indonesia semakin maju nantinya ya. Semoga makin ada lagi di permukaan. Siapa tahu nanti bisa jadi top chart tahu lagu reggae gitu.
1: Oh iya dong.
0: Reggae pop, reggae R&B mungkin reggae beneran.
1: Kita bikin sesuatu yang luar biasa deh.
0: Oke. Okay.
2: Sehingga reggae nanti EDM.
0: Reggae EDM bisa.
1: Nanti Pro 2 selalu dengerin atau menikmati lagu reggae dan di play juga di sini kan gitu.
0: Boleh. Oke deh kalau gitu, terima kasih juga teman Pro 2 yang udah stay tune dengerin kita ngobrol-ngobrol di 1 jam kebelakangan ini, dan pastinya abis ini digantiin sama penyiar favorit kamu yang lainnya. Kalau gitu nama gue Davey Prada, cabut dulu pastinya.
1: Rio Z
0: dan
2: Mike
0: cabut dulu. Bye-bye.

0: Gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Apa itu gerak dampak akademi? Jadi sebenarnya gerak dampak akademi Eco Action itu program kolaborasi antara Indica Foundation dan juga Rubalang untuk kemudian memberdayakan orang-orang muda, memberikan kapasitas, motivasi dan juga memberikan kesempatan untuk menjadi agen perubahan. Jadi gerak dampak akademi ini sebenarnya dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia, Kak. Jadi si Indica Foundation ini, mereka punya kurikulum namanya Kurikulum Harmoni, Kurikulum Perdamaian Berkelanjutan.
2: Oh, ini kayak kuliah ya? Oh ya, namanya akademi ya?
1: Ya, jadi ya akademi. Nah, jadi mereka ini punya kurikulum namanya Kurikulum Harmoni, dan mereka buka kemitraan untuk kemudian mengimplementasikan.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Ih, ngapain sih kamu susah-susah belajar? Ntar juga kalau kamu udah nikah, paling ujung-ujungnya ngurus sumur, dapur, kasur.
1: Jangan salah loh Ran, kita perempuan juga harus upgrade diri, belajar biar punya skill, dan bisa kerja dan dapat penghasilan.
0: Udahlah, kalau nyari uang itu kan urusan suami. Kita perempuan di rumah aja, ngurus rumah.
2: Perempuan juga mempunyai kesempatan yang sama untuk belajar, berkarir, mendapat pengakuan yang setara, dan hak yang adil tanpa memandang.

0: dan mempunyai nilai tinggi dimanapun berada.
1: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phyllis Antarctica. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Idola perempuan di masa kini nggak sih yang menjadi sebuah apa namanya inspirasi buat
2: aktingnya? Saya mengidolakan satu perempuan, beliau di Jakarta, salah satu aktivis buruh ya. Salah satu aktivis buruh ya, aktivis di Federasi Buruh Perempuan Lintas Pabrik, namanya Jumisi di Jakarta. Siapa tahu pernah ke Palu bisa diundang. Ya, jadi Kak Jumisi ini adalah ketua serikat buruh. Waktu mahasiswa juga saya pernah ikut sekolah pondok mahasiswa. Saya hidup dengan beliau selama kurang lebih 5 bulan. Beliau punya anak dan kemudian rumah tangga dan mengurusi organisasi menjadi buruh juga. Dan beliau bersama-sama dengan kawan-kawannya itu membangun organisasi buruh itu yang menurut saya, yang kemudian mendorong saya untuk menjadi hari ini juga sebenarnya ya. Bagaimana melihat dia memperjuangkan hak kawan-kawannya untuk bicara tentang mendorong upah yang layak bagi perempuan. Itu yang dia lakukan di salah satu gerakan pabrik garmen di wilayah Bekasi. Dan itu saya ikut 5 bulan perjuangan dengan teman-teman buruh-buruh perempuan ya. Jadi mereka ketika bekerja dari pagi sampai sore, pulang kalau tidak selesai target, mereka harus bawa pulang ke rumah itu pekerjaannya. Terus upahnya ya sangat tidak layak begitu. Terus mereka harus mengurusi rumah tangga dan cerita-ceritanya yang kemudian mengajak saya juga akhirnya mendorong untuk ayo Wulan, kamu bisa buat apa begitu ketika kamu pulang ke Palu, kamu bekerja di Sulawesi Tengah misal sebagai perempuan yang sadar dan sebagai perempuan yang punya pengetahuan, kamu bisa buat apa buat teman-temanmu dan sekolah.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM, the hits music station.

0: Tunggu, Ruku.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Melihat rempah-rempah Indonesia sebagai salah satu usaha yang digeluti begitu. Apa motivasi awalnya begitu sehingga memilih minuman herbal begitu?
2: Ya. Kalau untuk saya kan sebenarnya kalau minuman herbal ini sudah menjadi kebiasaan dari rumah kayak. Mama saya memang sebelum COVID ya sudah terbiasa buat istilahnya rimpang, Kak.
1: Rimpang?
2: Iya. Okay. Jadi dia inspirasinya dari Dr. Zaidul Akbar, JSR gitu, juru sehat Rasulullah.
1: Iya, okay.
2: Gitu. Berarti jadi rutin buatkan untuk kita dalam sehari bisa sampai 3 kali. Kebetulan bapak saya juga kena penyakit diabetes. Jadi sering dibuatkan juga rempah kayu manis. Jadi bapak saya konsumsi rempah kayu manis. Nah, itu rutin dibuatkan. Diberikan, jadi ya. Kebiasaan-kebiasaan itu yang mungkin tertanam, Kak, dari rumah. Jadi sudah jadi familiar untuk saya minuman rempah. Gitu. Jadi kenapa tidak? Saya kan saya ini background-nya enggak ada background kesehatan ya.
1: Enggak ada sama sekali gitu.
2: Enggak ada sama sekali.
1: Mbak jamu juga enggak ada gitu ya.
2: Enggak ada. Memang dari ibu rumah tangga.
1: Okay.
2: Jadi beralih ke ini minuman herbal.
1: Minuman herbal gitu.
2: Saya seperti itu, Kak.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masuk di segmen ngerti bola ya, teman Pro 2, di mana aku bakal ngebahas tentang Piala Dunia. Kenapa teman Pro 2? Karena Piala Dunia sebentar lagi bakal diselenggarain ya di bulan Juni apa Juli ya? Juni 2026. Dan ini ternyata bakal jadi edisi paling besar dalam sejarah Piala Dunia, teman Pro 2, karena jumlah pesertanya itu sekarang bukan lagi 32 negara tapi jadi 48 negara. Dan makin banyak negara yang ikut, makin banyak juga tentunya drama-drama ya, makin banyak rivalitas, dan tentunya makin banyak juga fans yang begadang. Begadang, jangan begadang deh. Jadi teman Pro 2, turnamen ini juga bakal digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika, Kanada, dan juga Meksiko. Ini pertama kalinya Piala Dunia digelar oleh 3 negara barengan. Jadi vibes-nya itu bakal super internasional banget ya, teman Pro 2. Dan karena wilayahnya luas, stadion yang dipakai juga stadion besar yang mega ya, teman Pro 2. Jadi bisa dibayangin ya, nanti bakal ada pertandingan di kota-kota besar kayak Los Angeles, New York, Toronto, dan Meksiko. Jadi pokoknya ini bukan cuma turnamen sepak bola biasa ya, tapi udah kayak festival tahunan. Festival sedunia-dunianya ya, teman Pro 2. Nah, kalau ngomongin soal kandidat juara nih, teman Pro 2, ada nih beberapa nama kayak Argentina National, France National Football Team, Brazil National, England ya, teman Pro 2 masih jadi unggulan kuat. Tapi yang menarik nih, generasi pemain muda sekarang udah mulai take over dunia sepak bola. Kayak Jude, hey Jude, Kylian Mbappe, Vinicius Junior, dan Lamine Yamal. Jadi mereka ini bukan lagi pemain muda potensial, tapi juga jadi pusat permain tim. Dan tentunya aja ya, teman Pro 2, banyak orang penasaran apakah ini bakal jadi Piala Dunia terakhir buat beberapa legenda sepak bola dunia kah? Karena regenerasi sekarang lagi kenceng banget, era baru sepak bola itu udah mulai kelihatan ya, teman Pro 2. Dan karena jumlah pesertanya 48 negara, otomatis format pertandingannya juga berubah. Jumlah pertandingannya bakal jauh lebih banyak. Jadi buat fans bola ini kabar bahagia. Tapi buat yang suka begadang, karena perbedaan jam ya, teman Pro 2, jadi harus siapin kopi ya. Dengan format baru ini, peluang negara-negara yang apa ini, kuda hitam buat bikin kejutan juga makin besar. Biasanya kita cuma fokus ke negara raksasa sepak bola ya, tapi sekarang negara-negara yang jarang tampil bisa jadi perhatian dunia juga. Dan teman Pro 2, salah satu hal yang paling seru di Piala Dunia ini tuh justru dramanya yang tidak terduga. Tim besar yang kalah, gol menit terakhir, adu penalti bikin jantung dagdikduk ya, sampai pemain bola yang tiba-tiba viral karena selebrasi atau momen lucu. Dan itu yang bikin Piala Dunia selalu punya cerita ya, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, itu dia ngerti bola di segmen hari ini, di hari Sabtu 9 Mei 2026. Kita bakal lanjut lagi ya, teman Pro 2, di Santai Siang. So jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Sambal cumi roa. Ini melihat peluang usaha di sini nih, apa yang jadi harapan kedepannya?
3: Ya semoga penjualan makin laris lah.
2: Oke.
3: Kalau untuk sambalnya kan bisa lanjut pasaran lebih luas lah, jangkauan ke masyarakatnya untuk sambalnya.
2: Oke. Ini sambal cumi mama
3: Rania.
2: Rania ya. Oke. Nah ini sudah berapa lama, Mas Iqbal?
3: Kalau untuk pembuatan
2: produknya nih,
3: produknya ya kita kan masih produk rumahan.
2: Ya betul.
3: Mungkin sekitar setahunan lah.
2: Setahunan ya?
3: Iya.
2: Jadi untuk keputusannya itu dari tahun kemarin mungkin?
3: Iya. Kita coba-coba. Alhamdulillah lah. Di lidah masyarakat bagus. Jadi kita produksi lebih-lebih untuk penjualan tiap hari.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2FM.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Teman berdua, informasi kita di santai siang kali ini di UMKM, apa benar sih makan telur itu bikin bisulan? Nah, ternyata nih teman berdua, faktanya itu bisul atau furunkel menurut dari Mayo Clinic pada dasarnya disebabkan oleh infeksi bakteri, dan paling umumnya ini adalah Staphylococcus aureus. Bakteri ini menyerang folikel rambut atau kelenjar minyak sehingga memicu peradangan berupa benjolan merah, nyeri, dan berisi nanah, teman berdua. Jadi mengapa sih telur ini sering banget disalahin? Nah, fenomena tuduhan terhadap telur ini biasanya berakar dari salah kaprah dalam mengenai masalah kulit. Setelah makan telur, seseorang itu mungkin mengalami reaksi kulit tertentu dan langsung melabelinya dengan bisul. Padahal benjolan tersebut bisa jadi merupakan jerawat atau iritasi atau reaksi alergi. Nah, jika seseorang memiliki alergi telur, gejalanya yang muncul umumnya berupa gatal-gatal, ruam, kemerahan, atau bentol hingga mual dan sesak nafas. Reaksi alergi ini sangat berbeda dengan mekanisme terbentuknya bisul yang murni akibat infeksi bakteri. Oleh karena itu, teman berdua, pentingnya untuk memperhatikan gejala yang muncul, apakah benjolan tersebut nyeri dan berdenyut atau cenderung gatal nih, dan memicu merata terhadap alergi ya teman.

0: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tema itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global.
0: Iya. Yeah.
2: Kak Adi, bendera merah putihnya mana? Kok belum dipasang? Tetangga sudah pada pasang nih.
3: Iya, Rina. Kakak juga ingat. Sebentar ya. Bendera itu terakhir disimpan di mana ya? Coba kamu ingat-ingat.
2: Waktu itu habis dipakai pas 17-an tahun lalu. Kayaknya disimpan di loteng deh, Kak. Tapi Kak Adi gak berani kesana sendiri. Gelap.
3: Ya sudah, ayo kita ke loteng sama-sama. Siapa tahu bendera kita memang di sana. Wah, sudah lama sekali kita tidak kesini. Banyak debunya ya. Coba kamu cari di sekitar kardus-kardus itu. Kakak bantu lihat di bagian sini ya.
2: Iya Kak. Siapa tahu benderanya ketemu ya. Kalau nggak ada bendera, nanti kita nggak bisa ikut upacara dong. Kak, ini dia kotaknya. Kayaknya ini tempat nyimpan bendera kita deh.
3: Coba-coba kita buka sama-sama. Hati-hati ya.
2: Hore, ketemu Kak. Bendera kita ketemu.
3: Alhamdulillah, bendera kita masih bagus ya. Walaupun sudah lama disimpan.
2: Kak, kenapa ya bendera ini harus disimpan dengan baik? Padahal kan cuma kain biasa.
3: Rina, bendera ini bukan cuma kain biasa. Bendera ini simbol negara kita, Indonesia. Warna merahnya melambangkan keberanian dan warna putihnya melambangkan kesucian. Dulu, para pahlawan kita berjuang mati-matian loh untuk bisa mengibarkan bendera ini di seluruh pelosok negeri.
2: Oh, begitu ya, Kak. Jadi, merawat bendera ini sama dengan menghargai jasa para pahlawan ya?
3: Betul sekali, Rina. Merawat bendera ini berarti kita cinta pada negara kita Indonesia. Dengan menjaga bendera tetap bersih dan tidak rusak, kita menunjukkan bahwa kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Ayo, kita pasang bendera ini depan rumah kita, biar semua orang tahu kalau kita juga ikut merayakan kemerdekaan Indonesia.
2: Siap, Kak. Merdeka!

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Apakah ada lagi nih peran pendukung lainnya, Kak Feki?
2: Jadi peran media dan juga digitalisasi dalam menginspirasi media massa ya, termasuk radio ya, seperti Prodia RRI, itu punya peran besar dalam menyebarkan cerita inspiratif tentang kepedulian. Nah, kemarin sekali lagi kita udah barengan sama teman-teman dari himpunan gitu ya, dari himpunan Universitas Lako
1: ya,
2: Kinesik ya, kemudian juga teman-teman dari lembaga himpunan lembaga kekristenan gitu. Mereka itu berkolaborasi dengan kegiatan yang masing-masing untuk saling mensupport di lingkungan yang berbeda. Itu betul keren banget begitu. Dan jadi platform digital juga mempermudah orang untuk berdonasi.
1: Gitu. Iya.
2: Karena kan sudah semakin mudah gitu.
1: Iya
2: kan?
1: Benar, pakai aplikasi.
2: Aplikasi. Tinggal klik link. Tapi lihat dulu linknya, jangan sampai link-link.
1: Ada juga aplikasi bodong, itu gitu. Aplikasi yang bisa berdonasi kayak
2: iya,
1: tiap hari dia. Udah di program gitu. Jadi tiap hari kita berdonasi tanpa kita program ulang dari awal.
2: Cara itu juga sudah banyak dilakukan oleh perbankan di Indonesia.
1: Iya.
2: Itu kan jadi kayak ada fitur pilihannya. Gitu kan, jadi sudah semakin mudah. Mungkin ketika kamu pengen berdonasi, ada perasaan khawatir dan lain sebagainya.
1: Iya.
2: Namun dengan adanya aplikasi tersebut itu semakin selain memudahkan, tingkat kepercayaan pun juga bisa 100% begitu, karena memang
1: benar-benar
2: diakomodasi dengan sistem-sistem yang ada gitu. Jadi berdonasi menjadi relawan juga gitu ya.
1: Nah, itu sangat vital ya Kak Feki. Di mana media dan teknologi ini pasti bikin jangkauan kepedulian makin luas.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Ada yang bisa dibantu, tua?
1: Iya, nak. Aduh, minta tolong. Lihatkan dulu apanya, tua. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi. Saya jadi beli satu bulan lalu ini.
0: Pernah jatuh HP-nya, kak tua?
1: Lupa juga, tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
0: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tiada dia HP masalah. Bagus ini HP.
1: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
0: Maksudnya tua?
1: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang bertelpon dari anaknya, dari tamannya.
0: Coba. Mana nomor HP-nya tua?
1: Iya, ini.
0: Nanti saya coba, Bel.
1: 08-242.
0: Itu tua. Sudah masuk telepon.
1: Masuk teleponnya. Coba bunyi.
0: Tidak ada rusak ini HP-nya tua.
1: Kenapa anakku tidak bertelepon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.
3: Obrolan seru di Pro2FM.
4: Mungkin banyak yang juga belum tahu gitu ya, kemarin sempat dengerin juga.
5: Ya, mulai dari mana ya?
4: Kita mulai dari hulu ke hilir.
5: Iya, saya Given. Nah, kebetulan sehari-hari dipercayakan jadi ketua di Yayasan Komiu. Atau Kompas Peduli Hutan. Sehari-hari kami pekerjaannya melakukan monitoring tutupan hutan dan lahan berbasis citra satelit, sehingga beberapa waktu misalnya ada kerusakan hutan, kami bisa men-trackingnya 20 tahun terakhir, sehingga kita bisa tahu apa penyebab-penyebab bencana dan siapa sebenarnya aktor-aktor yang diduga gitu pelakunya gitu.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, sebelum kita lanjutkan lagi obrolan kita dan juga informasi, aku ingin ngajak teman Pro 2 semuanya untuk menikmati karya dari musisi lokal daerah yaitu Rival Himbran asal Palu, Sulawesi Tengah yang tergabung dalam Aktif Akselerasi Kreatif Musik, program dari Kemenparekraf tahun 2026, dan lagunya itu berjudul La Vita e Bella, di mana ia memadukan musik afrobeat yang hangat dengan sentuhan hip hop, reggae modern serta unsur tradisional Kaili melalui bunyi alat musik kakula. Jadi perpaduan ini membuat lagu terasa segar, tetap berakar pada budaya lokal namun memiliki nuansa global, teman Pro 2. Jadi liriknya menggunakan 4 bahasa yaitu Kaili, Indonesia, Inggris dan juga frasa Italia La Vita e Bella yang berarti hidup itu indah, teman Pro 2. Lagu ini menyampaikan pesan untuk merayakan kehidupan dengan segala suka dan duka, sekaligus menggambarkan perjalanan Rival Himbran yang terus konsisten berkarya dan melangkah menuju panggung yang lebih luas. Jadi lewat karya-karya ini, teman Pro 2 kreatif musik daerah terus tumbuh dan mendapatkan ruang untuk didengarkan lebih luas. Inilah salah satu lagu dari pilihan dari musisi lokal kebanggaan kita, yaitu dengan lagu berjudul La Vita e Bella. So, teman Pro 2, selamat mendengarkan.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, Ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.
3: Oh, lagi ngapain?
4: Biasa lagi atur survival kit. Ya, untuk jaga-jaga saat terjadi bencana.
3: Emangnya survival kit penting?
5: Survival kit adalah perlengkapan yang digunakan untuk bertahan hidup ketika melakukan aktivitas di alam bebas atau saat terjadi bencana. Karena fungsinya sangat penting, maka survival kit ini wajib dimiliki. Melansir dari laman idvelopedia.velo.com, beberapa jenis survival kit yang wajib dimiliki diantaranya adalah first aid kit. Walaupun nampaknya kecil dan tidak penting, perlengkapan seperti gunting, plester, perban, dan obat luka sangat diperlukan untuk membantu ketika mengalami cedera ringan seperti tergores, tertusuk, atau luka yang bisa menyebabkan aktivitas jadi terhambat. Shelter kit adalah perlengkapan yang digunakan sebagai tempat berlindung sementara di alam bebas, seperti tenda, selimut, kantung tidur, dan perlengkapan lain yang menunjang untuk beristirahat. Emergency signal kit. Perlengkapan satu ini juga tidak kalah penting. Jika sewaktu-waktu kamu tersesat di tengah hutan, kamu bisa menggunakan salah satu atau beberapa perlengkapan yang terdapat dalam emergency signal kit, seperti kompas atau peluit. Selain skill menyalakan api, tentunya kamu juga harus menyiapkan alat-alat yang bisa menghasilkan api tersebut. Di antaranya yaitu korek api, lilin, etanol, magnesium fire starter, dan kaca pembesar. Yuk mulai siapkan survival kit dari sekarang.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Namanya Bu untuk Kobin.
8: Dari Abo sendiri itu sebetulnya kata singkatan sih, Kak, artinya ya I will be find you. Aku akan menemukan. Makanya hashtagnya Abo itu Abo meet you. Pakarnya itu Abo meet you.
7: Ini yang paling menarik memang. Ini yang kita bakalan dalami gitu ya. Dari kata-kata ini kan kadang-kadang kopi itu identik dengan hal-hal yang apa namanya ya, puitis, romantis. Ya, terus juga kopi habis.
8: Oke, tapi habis.
7: Tapi ini kebetulan dari teman mahasiswa juga begitu ya. Kalau boleh tahu apa bentuk ini ya kerjasama kalian di UMKM Kopi ini?
8: Sebetulnya adik-adik dari himpunan mahasiswa bahasa Inggris atau Himabrus ini, kita dengan apa ya, Bu, dengan Himabrus sendiri itu sudah kolaborasi. Kenapa kita kolaborasi? Saya rasa kolaborasi itu kan di era sekarang sangat penting.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: hits me when the lights go on. Shit. Maybe I'm 105
1: FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini ada kabar super membanggakan datang dari dunia olahraga Indonesia. Cabang kickboxing sukses memenuhi target medali emas di SEA Games. Dan ya, targetnya tercapai, misi jalan dan merah putih kembali berkibar, teman Pro 2. Ini bukan sekedar menang, tapi hasil dari latihan panjang, disiplin tinggi dan mental tanding yang kuat. Di segmen ini, teman Pro 2, kita bakal bahas cerita di balik keberhasilan kickboxing Indonesia yang lagi on fire banget. Jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: pohon. Soalnya panas di sana.
1: Oh, oke. Kakak di bawah pohon.
2: Dingin, tidak panas. Atau kadang menanam pohon saja.
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita langsung tanam.
2: Supaya tumbuh rambutan.
1: Oke. Asia.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Delapan puluh tahun sudah Indonesia berdiri tegak di atas pondasi perjuangan, darah, dan pengorbanan. Kemerdekaan bukan hadiah, tapi hasil dari nyala semangat tak kenal lelah dari para pahlawan yang ingin melihat bangsanya bebas menentukan takdirnya. Angka 8 dan 0 adalah makna perjalanan. Sudah 8 dekade Indonesia menuju cita-cita kemerdekaan sejati. Desain yang membentuk siluet bendera berkibar menunjukkan pergerakan bangsa yang tak pernah berhenti, terus tumbuh, terus bertransformasi. Garis-garis diagonal yang tajam melambangkan keberanian, ketegasan arah, dan kecepatan adaptasi. Karena dunia berubah dan Indonesia harus siap memimpin. Warna merah putih yang abadi, warna keberanian dan kesucian yang selalu mengingatkan kita pada semangat 17 Agustus 1945. Peringatan ini adalah momen untuk bertanya pada diri sendiri, apa arti kemerdekaan dan apa sumbangsi kita pada bangsa. Tahun ini adalah tahun persiapan menuju Indonesia Emas 2045, saat negeri ini genap berusia 100 tahun. Mari mulai dari hal kecil, peduli pada sekitar, jujur dalam pekerjaan, bijak di media sosial, dan menjaga persatuan dalam perbedaan. Indonesia tak pernah kekurangan alasan untuk maju. Kita hanya perlu percaya, bersatu, dan bergerak bersama.

0: obrolan seru di Prodwo FM.
1: Kak Eja dan juga Kak Ika, informasi lengkap untuk pemesanan dan juga pembelian I'm Fruity ada di mana dan bisa di mana?
2: Bisa langsung ke Instagram kita atau ke TikTok. Nah, di situ nama Instagram sama TikTok juga sama. I'm Fruity.
1: I'm Fruity. Yeah.
2: Nanti biasanya orang-orang DM terus kita kasih nomor WA.
1: Oke. Okay.
2: Untuk lanjutnya.
1: Oke. Okay. Kalau WhatsApp-nya?
3: Kasih.
2: WhatsApp-nya? Oh.
1: Boleh.
2: Oh, nanti kalau teman-teman semuanya pendengar di sini yang mau pesan atau yang mau coba join kayak Kakak bilang tadi kan reseller, bisa di nomornya saya di 0822 9291 0161.
1: Oke, itu dia. Dicatat teman-teman.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

cuman berdua. Kita bakal lanjut lagi di informasi kita yang masih seputar kickboxing Indonesia, di mana perjalanan tim ini di SEA Games gak gampang teman pro dua. Lawan yang dihadapi kuat-kuat, bahkan ada yang tampil di kandang sendiri, tapi justru di situ mental atlet kita diuji ya teman berdua. Salah satu momen paling krusial adalah saat atlet Indonesia tampil penuh percaya diri, main taktis dan tetap tenang meski ditekan. Poin demi poin dikumpulin teman berdua sampai akhirnya target medali emas kembali berhasil diamankan. Ini bukti teman berdua kalau kickboxing di Indonesia itu bukan cuma ikut rame aja. Maksudnya di Thailand ya teman berdua, kickboxing Indonesia itu bukan cuma ikut rame aja, tapi benar-benar datang dari persiapan yang benar-benar matang dan mindsetnya itu juara banget ya. Selamat sekali lagi buat kickboxing dari Indonesia. Oke teman berdua, kita bakal lanjut lagi di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak!
3: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Yang gongnya, sebenarnya sangat gong ya. Tapi yang benar-benar mencerminkan baku bantu banget yang di hari H itu adalah membuat media ajar bersama gitu. Jadi kita akan ada stand-stand besar gitu, terus kita bakal lesehan untuk kita bikin media ajar bareng-bareng untuk nanti akan dikirimkan ke sekolah-sekolah yang membutuhkan di Kabupaten Sigi kayak gitu. Jadi emang benar-benar siapa yang datang itu di baku bantu fest ini, kan bisa kalau festival yang datang tuh yang nonton. Nah tapi kalau di baku bantu fest ini dia datang, dia juga ikut serta ikut baku bantu gitu. Nah salah satunya
7: terlibat baku bantu.
6: Iya,
8: jadi nyata gitu. Ya. Bukan hanya sekedar menonton tapi juga berkontribusi secara langsung gitu.
6: Nah, bisa berkontribusi secara langsung sekecil apapun. Terus habis itu juga ada inspirasi-inspirasi yang bisa diambil dari sana, baik itu bagi guru-guru, pegiat pendidikan maupun siapapun yang peduli sama teman-teman.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
9: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pro 2, keberhasilan ini punya arti yang besar tentunya ya teman Pro 2, di mana yang pertama, kickboxing Indonesia makin diperhitungkan di level Asia Tenggara. Kedua, prestasi ini jadi validasi bahwa pembinaan atlet selama ini berada di jalur yang tepat. Buat atlet-atlet muda, ini sinyal yang kuat ya. Olahraga bela diri punya masa depan dengan konsistensi, tentunya disiplin dan dukungan. Prestasi internasional itu bukan mimpi doang ya, tapi sesuatu yang bisa dicapai. So teman Pro 2 yang mempunyai cita-cita untuk menjadi olahragawan bela diri ya, semangat terus, kita harus berusaha untuk mencapai yang terbaik ya. Oke, teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang.

105.2 FM, teman terbaik kamu. Hai teman berdua, balik lagi nih barengan sama Vicky di minggu ini. Nah, kita bakalan pantangin 20 tanggal lagu Indonesia di tanggal 9 Mei tahun 2026, teman berdua. And then gimana kabar kamu dulu sebelum kita bakalan memulai dari peringkat yang ke-20 untuk minggu ini? Ya, pendatang baru yang cukup remuk enggak ya? Singlenya remuk dari Anggi Cavalho. Wen, lama belum kedengaran, tapi untuk kali ini dia sempat mengeluarkan salah satu single terbaru dan menjadi pendatang baru di top 20 minggu ini. Nah, teman berdua, kita langsung dengar saja judulnya, itu Remuk. Ini dia.

0: Naik di posisi ke-19 untuk minggu ini ada Fani Soegi Heruma, Jogja Lantai 2. Nah, siapa sih yang gak tahu lagu ini? Teman berdua sudah temenin kamu untuk beberapa minggu ini, tapi sayangnya dia harus turun drastis. Tapi lagu kolaborasi bareng Heruma Segidok ini tetap jadi single yang adem buat pencinta senja di perbukitan Jogja bagian selatan gitu.
1: 19

Oke, teman Pro 2, lanjut lagi di posisi ke-18 untuk minggu ini. Masih barengan sama musisi-musisi indie, dan salah satunya adalah Raim Laudi, Bersenjah Gurau. Ini lagu memang bener-bener gitu ya, teman Pro 2, buat orang tuh kayak mikir, merenung begitu. Dan kamu bisa dengerin saja. Naik 2 peringkat. Raim ini memang jagonya bikin lirik puitis yang religius, tapi tetap catchy buat kamu yang sering nongkrongin lagu-lagu band indie ya.

Baik teman Pro 2, kita lanjut lagi di posisi ke-17 untuk minggu ini. Ada Tisa Biani dan juga Siti Nursanti dengan singlenya Tegar. Bertahan kuat 21 pekan dan lagu ini paling awet di chart kita untuk minggu ini teman Pro 2. Dan kamu bisa support terus hingga minggu-minggu berikutnya. 17

Naik di posisi ke-16 ada Rizky Febian dengan singlenya Alama. Ini masih juga menjadi salah satu lagu yang berada di top chart kita untuk tangga lagu Indonesia. Namun sekali lagi turun 4 peringkat, padahal versi Bucin barengan Mahal ini sempat viral juga di akun TikTok sebelum dirilis resmi begitu ya.

Next di posisi 15 ada Trio Lestari featuring sama Rizky Febian. Emang paling laku musisi yang satu ini, teman poin 2, terutama berduet barengan sama lintas generasi ya. Ini Rindu masih memuncaki chart kita di posisi ke-15, masih betah juga di posisi yang sama. Kolaborasi lintas generasi yang tidak ada matinya, sudah pasti. 15 15 15

Oke, di posisi ke-14 ini dia dengan Ea. Ini masih cukup semangat, bisa jadi single penyemangat kamu pas lagi weekend seperti ini. Kamu bisa dengerin pas lagi pengen traveling ke satu tempat begitu ya. Jadi kamu bisa share, komen juga. Salah satu tempat yang paling recommended untuk nikmatin lagu-lagu yang vibes-nya itu Ea banget. Ini stabil di posisi 14 selama 11 minggu. Dan lagu itu simpel banget tapi nempel di kepala teman-teman dua. Apalagi kalau sudah masuk di part EA.

0: Oke, di posisi berikutnya 13 ada Top Party dengan Fabio Azhar, Cinta Kita. Minggu ini di posisi 13. Perpaduan gitar sang maestro dan juga vokal Fabio memang juara buat semuanya. Sangat-sangat romantis.
1: 13.

Okay, next ada Sal Priadi dengan Ada Titik di Ujung Doa-Doa. Emang lagu itu ampuh banget buat kamu tuh kayak merenung tentang kehidupan, lagi hujan-hujan gitu. Ini Sal Priadi memang paling jago untuk bikin pendengarnya tuh, penikmat musik tanah air itu kayak merenung soal doa dan juga harapan. Ini 11-12 tadi sama Raim Laude yang juga gak ada matinya untuk ngeluarin single-single yang semi-semi religius lah gitu ya.

Oke, hampir di 10 besar minggu ini, tapi harus lewatin satu anak tangga lagi atau di posisi ke-11 untuk minggu ini. Ada Aku JJ dengan singlenya Melati, teman Pro 2. Lompatan jauh dari posisi 15 ke 11. Ini sepertinya Melati mulai bermekaran di telinga pendengar teman Pro 2 di Kota Palu. Jadi kalau bisa dukung terus lagu ini untuk masuk di chart kita, melampaui beberapa chart-chart lainnya setiap minggu.

Akhirnya kita masuk di 10 besar untuk minggu ini, teman Bro 2. Di sini ada Yofi Widianto featuring sama Kim Neida dengan singlenya Kini. Ini di posisi 10 untuk minggu ini, masih posisi aman lah ya. Sentuhan tangan dingin Mas Yofi memang tidak pernah gagal, teman Bro 2.

Masih di posisi 10 besar, naik satu anak tangga di posisi 9 ada Mahen dengan Nyaman Yang Kupilih. Standby di posisi 9, dia sukses bikin banyak orang gagal move on juga dari yang namanya kenyamanan teman pro 2. Tapi hati-hati, kalau berada di zona nyaman terus ya, kamu kapan mau wake up gitu ya. Takutnya nanti kamu bisa ketinggalan. Banyak hal-hal yang luar biasa yang bisa kamu nikmatin di luar sana untuk gak harus ada di zona nyaman gitu ya.

Oke, di posisi berikutnya 8 ada Judika dengan Terpikat Pada Cinta. Untuk minggu ini di posisi ke-8, vokal yang powerhouse Judika masih jadi favorit meski belum beranjak di pekan lalu.

Sampai di bulan Mei ini kita masih cukup familiar sama satu lagu ini dari Afgan dengan Kacamata. 15 pekan di chart kita masih cukup stabil. Afgan dengan gaya yang chillnya itu memang selalu cukup dinanti teman berdua.

Baik teman Pro 2, mungkin ini bakal jadi referensi buat kamu yang pengen karaokean ya. Single dari Bilal Indrajaya mungkin bisa jadi rekomendasi single duet maut kamu dengan judul Kau. Ini kolaborasi estetis masih kokoh di posisi ke-6. Jadi banyak yang bilang kalau lagu itu paling ganteng dan juga cantik untuk tahun ini. Nah, makanya dia ada di posisi ke-6. Untuk minggu berikutnya, kita nggak tahu, mungkin kamu bisa dukung terus untuk lagu ini bisa ada di posisinya bahkan hingga menjadi jawara.

0: Kelima ada Denanda dengan Benar Salah Hanyalah Salah. Minggu ini di posisi kelima sudah pasti, dan memasuki minggu ke-18 Denanda tetap jadi penengah di deretan lima besar.
1: Permisi, lima.

Oke, sekarang kita ada di posisi ketiga. Masih ada Nadif Bastalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

Nah, ini teman produk kita sudah masuk di posisi runner up untuk minggu ini. Saya yakin kamu suka sama lagunya dari Ivan. Jangan paksakan rindu ini beda. Minggu ini di posisi kedua atau runner up kita hampir menjadi jawara, dan Ivan

Oke teman Prodi, kayaknya tidak beda jauh dari yang kemarin. Untuk jawara kita untuk minggu ini ada Vanessa Si dengan Berkaca-Kaca. Vanessa tetap tak tergoyangkan di posisi puncak selama 2 minggu berturut-turut. Single balada pop ini memang punya emosi yang dalam banget teman Prodi. Apakah minggu depannya juga masih ada di posisi yang sama? Kita nggak tahu. Kalau dilihat tadi pergerakannya itu cukup tipis teman Prodi. Bisa jadi ada single-single terbaru juga yang mungkin akan masuk di posisi-posisi strategis. Dan kayaknya saya harus pamit ya, tapi setelah ini masih bakal temani kamu di International Talk 2D. Oke, pamit dulu. Terima kasih. Bye-bye.

0: pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu.
1: Biar bersih. 20 tanggal lagu internasional minggu ini.
2: Teman terbaik.

0: 105 FM, RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. And hi, teman Pro 2, back again with me Erwino in International Top 20 untuk edisi minggu ini. Dan saya yakin kalian juga udah penasaran gitu kan, pengen tahu siapa sih kira-kira yang berhasil menjadi jawara kita untuk minggu ini. Oke, tenang dulu teman Pro 2, tapi sebelum kita ke number 1, let's start from number 20. Karena sayang banget teman Pro 2, with the Beast and Honey with Show Me Love, last week number 10 and this week number 20.
1: Number 20.

0: Next teman pro 2, tadi Gaga kayaknya santai-santai aja nih, gak ada penurunan, gak ada peningkatan setelah beberapa minggu di peringkat ke-16 alias 16 with the Dead Dance.
1: Number 16

Pro 2 dengan lagunya Die on This Hill. Baru 6 minggu di Indonesia at di International Top 20 dong ya. Tadi kan udah Indonesia, sekarang internasional. Di peringkat ke-8 untuk minggu ini teman Pro 2. Number 8.

0: Ada Bruno Mars lagi teman Pro 2. Iya kan, setelah tadi lagunya yang enak banget, sekarang ada lagi deh dengan Wish It All. Kayaknya enak banget didengerin kapanpun, bisa di siang, bisa di malam, atau mungkin di perjalanan teman Pro 2 yang bakal menemani kamu, iya kan. Gak membutuhkan waktu yang lama, baru 5 minggu di International Top 20, dan sekarang udah naik ke posisi ke-4.
1: Number 4.

Oke, itu dia teman Pro 2 dari peringkat ke-20 sampai dengan peringkat ke-2 untuk minggu ini. Dan selamat untuk Miss Taylor Swift karena berhasil menjadi jawara kita untuk minggu ini with The Fate of Ophelia. Oke, benar ya. Dan yang pastinya teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu dukung lagu andalan kamu, bisa melalui aplikasi RRI Digital dan juga bisa di program Pro 2 Hitlist. Saya Erwino, I'll see you next time. Bye.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita balik lagi di Ngerti Bola ya bareng Melia. Setelah tadi kita dengerin bareng-bareng top chart internasional dan juga lokal ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang tadi penyanyinya, penyanyi favorit kalian gak masuk ke chart kita, bisa di request tiap hari ya di Pro 2 Hitlist. Dan teman Pro 2, kalau ngomongin soal Piala Dunia nih, pasti gak jauh banget nih dari negara-negara yang selalu jadi favorit ya. Dan menariknya, ada beberapa orang, bukan orang sih, ada beberapa negara yang memang udah kayak penghuni tetap nih di papan atas sepak bola dunia. Mau generasi pemain berganti, pelatih ganti, jersey berubah, tetap aja serem banget di lapangan ya. Nah, hari ini aku bakal ngebahas nih negara-negara langganan juara Piala Dunia, sejarah mereka mungkin, termasuk gaya main khasnya juga ya, sampai kenapa mereka selalu jadi ancaman di setiap turnamen. So, kita bakal bahas di segmen selanjutnya ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di Ngerti Bola ya.

0: pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut hijau, aku kasih sampo yang banyak. Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk, hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
3: Sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Di Himabri sudah berapa lama? Ini kalau tadi yang saya dengar ada sudah ada pergantian pemain gitu ya.
2: Iya.
1: Banyak berkecimpung dalam hal apa Himabris?
2: Kalau saya sendiri, saya dari divisi advokasi Himabris. Hmm. Jadi di divisi advokasi Himabris itu berfokus pada menyuarakan, menampung dan menanggapi isu-isu yang terjadi di internal maupun di eksternal kampus. Terus juga divisi advokasi itu membantu permasalahan yang dirasakan oleh mahasiswa, baik itu akademik maupun non-akademik. Jadi divisi advokasi itu bertujuan untuk menyuarakan apapun aspirasi mahasiswa, baik internal maupun eksternal, dan menanggapi isu-isu yang sering terjadi seperti bullying, pelecehan seksual, maupun isu-isu
1: sosial. Ya, meskipun realitanya banyak di sekitar kita, tapi di media sosial juga ini cukup masif gitu ya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Nah, teman Pro 2, kalau ngomongin soal negara paling identik sama sepak bola, jawabannya pasti Brazil National Football Team ya, teman Pro 2. Karena Brazil ini jadi negara dengan gelar piala dunia terbanyak, yaitu 5 trofi, dan yang paling bikin keren lagi, mereka hampir selalu punya pemain berbakat di setiap generasi. Mulai dari Pele, Ronaldinho, Ronaldo, ya teman Pro 2, sampai Neymar. Dan Brazil terkenal dengan gaya main yang kreatif, cepat, penuh skill, dan kadang bikin lawan cuma bisa bengong ya lihat dribble mereka ya teman Pro 2. Makanya selalu muncul istilah Jogo Bonito alias The Beautiful Game. Dan walaupun beberapa tahun terakhir mereka belum juara lagi, banyak fans percaya Brazil tetap jadi kandidat kuat di Piala Dunia nanti. Karena jujur aja ya teman Pro 2, negara ini gak pernah kehabisan talenta, teman Pro 2.

0: mah, bakar aja biar tidak menumpuk. Kan kalau dibakar gini selesai.
1: Mama bisa kena pidana dan denda loh.
0: Eh, tahu dari mana kamu? Jangan nakutin orang tua deh.
1: Coba aja Mama baca Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
0: Bentar-bentar, Mama mau cari di Google dulu. Oke Google, Undang-Undang tentang aturan bakar sampah.
2: Aturan mengenai larangan membakar sampah sembarangan tertuang di dalam UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
0: Oh iya, Dek. Benar.
1: Iya, Ma. Bahayanya lagi nih, asap dari sampah yang Mama bakar itu bisa mengganggu lingkungan dan membahayakan kita yang menghirup zat kimia yang sudah bercampur dengan udara. Kalau Mama bakar sampah kayak gitu, terus Mama nggak jagain apinya, itu bisa memicu kebakaran.
3: Apakah kamu pernah merasakan

bakal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: obrolan seru di Pro2 FM. Konten-konten kreator lokal di Sulawesi Tengah, apa mungkin harapannya?
1: Harapannya semoga saya dengan teman-teman konten kreator di Kota Palu memiliki wadah yang lebih banyak, lebih luas begitu, punya peluang yang lebih banyak lagi begitu. Dan harapanku juga untuk kita semua teman-teman konten kreator, jangan sungkan untuk membantu para UMKM ya teman-teman. Jadi kayak jangan
2: kok sih begitu ya.
0: Ngomong-ngomong soal UMKM, selain kamu teman berdua bisa hubungi Nabila untuk dibantu UMKM-nya.
1: Kadang saya biasa masih terima untuk barteran gitu kak. Jadi kayak tinggal dikirim, nanti saya bantu story. Asal jalannya kamu betul-betul enak. Karena untuk endorsement sendiri kak, saya itu punya pegangan kalau saya endorse betul-betul saya review sesuai apa yang dirasakan begitu. Jadi memang saya tidak terima yang kayak karena Bila bilang ini begini ya. Mungkin ada beberapa info yang kayak misalnya buka jam berapa, tempatnya di mana. Tapi kalau sudah menyangkut rasa apalagi untuk makanannya itu saya tidak terima briefing begitu.
0: Karena bagaimana caranya mempertahankan kepercayaannya?
1: Iya, betul sekali Kak. Itu susah loh mempertahankan kepercayaannya followers itu lumayan susah. Jadi memang itu saya berprinsip dan berpegang teguh saya harus lebih jujur. Seperti yang tahu teman-teman.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM Radio Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kalau berhasil terkenal dengan skill dan flair. Beda lagi nih dengan Jerman, di mana Jerman tuh terkenal banget super disiplin, mainnya rapi, terstruktur, dan mentalnya kuat banget. Bahkan banyak orang bilang selama peluit akhir belum bunyi, Jerman masih berbahaya, teman Pro 2. Dan masih banyak bukti lainnya di mana mereka ini punya sejarah besar di Piala

Dan aku bakal pamit dulu teman berdua, nanti bakal dilanjutin lagi sama Kanadila ya. So teman berdua, terima kasih, kita besok ketemu lagi di Spada. Selamat pagi teman berdua, Melia pamit, bye bye.

0: Aku nama Marta. Saat ini saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya karena mereka.
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Kalau saya bisa bertahan lama, kamu punya semacam tips ya atau hal yang kamu pikirkan juga?
4: Tipsnya itu ya lebih ke trust, percaya.
3: Yes.
4: Kalau mau bangun usaha itu kan harus bangun kepercayaan dulu. Yeah. Gak boleh kita tidak boleh ragu.

0: ragu, yakinkan dulu dirinya kita, ini sudah betul tidak jalannya. Kalaupun kita bertanya pendapat orang, pasti mereka kembalikan ke diri kita. Kamu nyaman tidak dengan ini, pilihan ini, nyaman tidak kamu jalaninya. Walaupun kita, kalau dibandingkan itu 99% dari diri kita, 1% orang lain.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Tidak!
4: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
4: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
4: Ayo dah.
5: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
6: Kak Adi, Kak Adi, bendera merah putihnya mana? Kok belum dipasang? Tetangga sudah pada pasang nih.
7: Iya, Rina. Kakak juga ingat. Sebentar ya. Bendera itu terakhir disimpan di mana ya? Coba kamu ingat-ingat.
6: Waktu itu habis dipakai pas 17-an tahun lalu. Kayaknya disimpan di loteng deh, Kak. Tapi Kak Adi gak berani kesana sendiri. Gelap.
7: Ya sudah, ayo. Kita ke loteng sama-sama. Siapa tahu bendera kita memang di sana. Wah, sudah lama sekali kita tidak kesini. Banyak debunya ya. Coba kamu cari di sekitar kardus-kardus itu. Kakak bantu lihat di bagian sini ya.
6: Iya, Kak. Siapa tahu benderanya ketemu ya. Kalau nggak ada bendera, nanti kita nggak bisa ikut upacara dong. Kak, ini dia kotaknya. Kayaknya ini tempat nyimpan bendera kita deh.
7: Coba-coba kita buka sama-sama. Hati-hati ya.
6: Hore, ketemu Kak. Bendera kita ketemu.
7: Alhamdulillah, bendera kita masih bagus ya. Walaupun sudah lama disimpan.
6: Kak, kenapa ya bendera ini harus disimpan dengan baik? Padahal kan cuma kain biasa.
7: Rina, bendera ini bukan cuma kain biasa. Bendera ini simbol negara kita, Indonesia. Warna merahnya melambangkan keberanian dan warna putihnya melambangkan kesucian. Dulu, para pahlawan kita berjuang mati-matian loh untuk bisa mengibarkan bendera ini di seluruh pelosok negeri.
6: Oh, begitu ya, Kak. Jadi, merawat bendera ini sama dengan menghargai jasa para pahlawan ya?
7: Betul sekali, Rina. Merawat bendera ini berarti kita cinta pada negara kita Indonesia. Dengan menjaga bendera tetap bersih dan tidak rusak, kita menunjukkan bahwa kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Ayo, kita pasang bendera ini depan rumah kita, biar semua orang tahu kalau kita juga ikut merayakan kemerdekaan Indonesia.
6: Siap, Kak. Merdeka!

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Konsistensi, kakak berdua membangunnya seperti apa dulu?
2: Jadi kalau brand Badan Salaf itu kita selain media sosial, setiap yang sekarang udah wajib ya.
3: Iya, wajib.
2: Nah, terus kita lihat target marketnya kita. Target marketnya ini kita gimana, nah itu kita coba datengin, kita coba deketin. Jadi kita rutin melakukan pameran di Car Free Day. Jadi selain online juga, offline juga. Jadi orang juga masih suka melihat langsung ya. Kalau yang Pawon ini, target marketnya kan beda juga nih. Harus ada event, harus ada instansi-instansi. Malah sebenarnya kita nggak terlalu banyak ya ini ya untuk pamerannya. Jadi lebih ke mulut ke mulut sebenarnya kalau produk ini. Jadi malah dari konten aja, media sosial, sama kreasi-kreasi yang kita coba terapin di produk aja ya. Untuk yang kumpul ini kan, kali ini kita selain kreasi dari apa namanya dekorasinya ini dan juga ada ucapannya. Itu ucapannya kita udah ikutkan setiap pembelian ini custom. Jadi orangnya mau kasih foto apa, mau di, kalau ada fotonya kita desainkan free. Jadi itu yang mungkin membedakan kita dari yang lain.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah. Asyik, gak ketahuan. Minum dulu lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
2: Sahabat, pernah nggak sih kamu kepikiran kalau kita beli kopi di mall seharga Rp40.000, sebenarnya kita beli kopinya atau wadahnya ya? Coba bayangin, kalau kopi ini disajikan dengan kemasan plastik biasa, apakah kamu tetap mau beli dengan harga yang sama? Nah, kalau kamu emang mau beli kopinya dan bukan wadahnya, kenapa nggak coba beli pakai tempat minuman sendiri? Kan tetap dapat kopinya. Ingat loh sahabat, jejak karbon yang ditinggalkan oleh plastik dan karton bekas minuman instan akan sulit terurai oleh tanah. Padahal, tanah merupakan tempat menyimpan air yang paling utama. Kalau tanah tercemar, kan air juga jadi kotor. Membawa tumbler sendiri kemanapun kita pergi memang terkesan sepele. Tapi cara ini berkontribusi banyak untuk menjaga kesehatan kita, melestarikan lingkungan, plus isi dompet kita dong. Ayo, sayangi bumi kita.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Pendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
1: Sederhana, bukan?
0: Saya Maria Immaculata.
1: Saya Maria Immaculata.
0: Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

Selain merupakan karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat

Besarnya jumlah suatu umat kadang-kadang secara sembrono diidentikan dengan baiknya kualitas dari umat tersebut. Sehingga dengan jumlah yang besar itu, kita menjadi lupa untuk meningkatkan kualitas. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Akan menimpa kepadamu kerumunan umat, seperti orang-orang yang lapar mengerumuni hidangan." Para sahabat bertanya, "Apakah karena kita sedikit jumlahnya ketika itu?" Tidak, malah kalian berjumlah banyak, akan tetapi kalian seperti buih di atas permukaan air, tak berarti apa-apa. Dicabut rasa takut musuh terhadapmu dan dijadikan dalam hatimu al-wahnu. "Apakah al-wahnu itu ya Rasulullah?" tanya para sahabat kemudian. "Cinta dunia dan takut mati." Orientasi yang berlebihan terhadap kehidupan dunia ternyata dapat membuat kemerosotan kualitas suatu umat secara massa.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan, dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

Masih ada segelintir orang yang merasa senang bila ada orang lain yang tertimpa musibah. Padahal betapa sedihnya dia bila musibah serupa menimpa dirinya sendiri. Bila ada yang merasa senang karenanya, maka sikap orang seperti itu tentu tak diinginkannya. Islam mengajarkan kita agar tidak bersenang hati jika ada yang sedang mengalami musibah. Bahkan, kita diminta untuk turut berbela sungkawa. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah bersabda, "Apabila tetanggamu mendapat kesenangan, sampaikanlah selamat kepadanya. Dan jikalau dia tertimpa musibah, hendaklah kau turut berbela sungkawa."

Halus bergaul adalah suatu sikap yang baik untuk dilakukan. Keluasan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luas dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah sang pencipta. Sebab keluasan yang positif secara implisit juga mengandung pesan untuk teguh dalam prinsip-prinsip. Keluasan yang berlebihan dalam bergaul mungkin saja dapat mengundang akibat negatif yang bisa menimpa kita di kemudian hari. Dalam hadis riwayat Ibnu As-Sakir, Rasulullah bersabda, "Jauhilah teman yang buruk, karena sesungguhnya engkau

Bersilaturahmi atau mempererat hubungan persahabatan dengan orang-orang yang bersahabat dengan orang tua kita ternyata juga merupakan salah satu bentuk bakti kepada orang tua kita yang telah tiada. Bahkan, menurut hadis lain disebut bahwa itu merupakan amal yang pahalanya masih mengalir untuk mereka. Namun dalam kenyataannya, setelah orang tua kita meninggal, banyak hubungan yang putus karena kita tak mampu menjaga persahabatan mereka. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik adalah orang-orang yang mau bersilaturahmi dan mengunjungi orang-orang yang disenangi oleh ayahnya atau orang tuanya sesudah ayahnya itu wafat."

masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Hars Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa termasuk fakir meskipun mereka punya harta yang melimpah.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
1: Sederhana, bukan?
0: Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Us. Bangunlah Us, lah pagi ni. Cuba kau mandi, Us.
1: Benda ke sekok ni?
0: Kau tak panas ke badan tu? Pengap dalam kamar tu, Us. Cuba bangun, nanti dia segar badan kau tu.
1: Benda ke makcik? Oh, ya. Pagi-pagi ni macam burung tiung je lah. Lah berkicau je lah. Ini dia malu mulut tu ya. Hal camik-camik pagi ni.
0: Makanya, kalau tak nak dengar makcik kau ni camik, cubalah bangun pagi-pagi bantu makcik ni.
1: Oh, hai. Lah semua Us kerjakan makcik. Makcik, oi. Kandung ayam makcik lah Us buka. Laman rumah dari depan sampai lekang nun lah bersih ge. Nak licin lagi. Macam muka makcik nak licin lah.
0: Nampaknya engkau pula yang camik dengan makcik. Terbalik nampaknya. Membetuah punya anak saudara macam ni ya. Us.
1: Oi.
0: Makcik nak ke rumah kat leha dulu ya.
1: Benda kerja. Nak gosip ke? Masih pagi makcik. Oi makcik.
0: Jangan berlebih mulut engkau tu ya Us. Makcik ni nak ke rumah Kaleha nak buat kue untuk dijual.
1: Ya ke? Alhamdulillah.
0: Doakan saja berhasil. Us.
1: Ya.
0: Sebut sama As, petang ni ke rumah makcik Leha ya.
1: Ya
0: nak suruh
1: ya,
0: dia jual kue di media sosial dia tu, kan dia pandai. Kalau engkau sama Is tu, cukup jual keliling kampung saja.
1: Siap makcik. Kalau macam dok, Us langsung meluncur ke rumah As ya.
0: Yelah, kalau macam tu pun, makcik nak ke rumah Kak Leha.

0: เลยค่ะ
1: ไปเลยค่ะไปเลยค่ะโอ้ย
0: ไปเลยค่ะ
2: เยอะๆๆอ๋อโยยะKenapa tak pakai salam lagi? Biasa tu bersure. Assalamualaikumnya.
1: Ai, maklumlah nak cepat Kak Leha. Eh Kak Leha.
2: Ya. Yeah.
1: Ni bahan-bahan kita nak buat kuih.
2: Ha? Alhamdulillah. Tapi banyaknya. Selesai tak kita buat kuih 5 kara ni Joya hari ni?
1: Aduh Kak Leha, siaplah. Kita kan buat kuih itu satu rasa, banyak bentuknya. Kita kan bermain cetakan kuih saja.
2: Oh, iya juga ya.
1: Sampai lupa. Maklumlah tunggu.
2: Alah. Masuk Joya. Sampai lupa nak suruh kau masuk.
1: Kak Leha.
2: Ya.
1: Dah siap belum peralatan buat kuih itu? Terutama cetakan kuih dia tu. Lah ada belum ayam terbenung tu?
2: Tak usah pening-pening. Tak usah khawatir. Lah ada semua. Kau tak tengok tu ya? Cetakan ayam lagi termenung dah siap tu.
1: Apa yang dipikirkan ayam tu Kak Leha ya? Berat nampaknya masalah dia tu.
2: Alah. Tak usah fikir masalah dia lah. Kita buat kuih saja. Ada-ada sajalah kau dengan ayam.

0: As. Oh, As. As.
1: Oi, Uls.
0: Da, how the is? As mainnya dia mah.
2: Dia, Uls. Agak bos medi kat kamar mandi.
0: Emang bekerja ya?
2: Nggak tahu mendau ke Jawa. Dari aku datang sini, sama sekarang, lom keluar-keluar dia. Gaya-gaya, dia nak bertelur dalam nak.
0: Au, ni ngada-ngada je, Is, Is. Eh, Is, mana jauh rumah As ni?
2: Aku disuruh makcik leh aku jemput As kerana nak posting kuih dekat media sosial.
0: Ya ke? Sama tua tujuan kita ni, Is.
2: As! As! Aulah mulu kat dalam dok. Lah cepat keluar. Kami ni lah nak belek lah, As.
3: Aduh. Ya, ya, ya, ya. Eh, ada Us. Ada apa kau ke rumah diriku, Us?
0: Lah cepat sikit, As. Kok, kita pergi makcik dah ada. Makcik Joyah dok suruh kau posting kue bin buat dengan makcik Leha. Lah cepat sikit. Andek ni bin marah lah kalau lama belum sampai. Inilah jam bepo ni.
3: Memangnya kue apa? Emang bisa makcik Joyah bikin?
2: Aku usah banyak tanya, As. Lah lah lah, song. Cepat. Aku nak kek berkemas ke, As. Siapa lah nak mendai aku no?

0: Dia?
1: Iya. Kenapa adonan engkau ni lembut betul? Tak dapat dicetaknya.
0: Oh, iya juga ya Kak Leha. Padahal Joyah tu lah tengok dengan betul, dengan teliti resep tu.
1: Aku betul-betul sikit lah Joyah. Ni saya malas buat tambul dengan kau ni. Oh, engkau salah hitung takarannya.
0: Betul Kak Leha takarannya. Cuba Kak Leha tengok ni ha.
1: Joyah?
0: Ya.
1: Kalau di sini, satu resep telurnya 2. Kalau 5 resep, jadi dia berapa?
0: 12.
1: Hah? Siapa lah ngajar macam tu? 12?
0: Ya, 12.
1: 10 tak, Joyah?
0: 2 kali 5. Oh, ya betul 10
1: kali 5. Oh, tak SD nampaknya. Ni saja telurnya lah salah. Belum lagi takaran yang lainnya.
0: Oh, tenang Kak Leha. Nanti kan dia keras, tunggulah 2 jam lagi.
1: Aduh Joyah, kita ni mengadun kuih ni rasa saya dari pagi tadi. Sampai sekarang masih lembut. Keras berapa lama lagi? Ni yang saya ragukan dengan engkau ni Joyah. Penyakit lama nampaknya ni.
0: Cuba sini Joyah yang cetakkan.
1: Cuba lah kau cetak.
0: Ha, ni dapat Kak Leha?
1: Aduh, Joyah, cubalah kau tengok. Mana jadi semua patah. Terkulai macam tu. Aduh, habislah modal kita. Bukan nak untung, nampaknya buntunglah kita hari ini.
2: Assalamualaikum. Makcik Leha, Makcik Joyah, kami tiga siap menghadap.
3: Makcik Joyah.
0: Ya.
3: Mana kuenya? As gak sabar lagi mau posting di media sosial As ni.
1: Ah, tak jadi As. Apa yang nak diposting?
4: Kau mana lah gaya lah. Sama nak jadi. Tua-tua sikit. Undang aku belum promosi. Sutek kambong. Bendek, sepan ku nak. Nong kue. Mang penasaran gik kuah.
1: Ah, tu. Tengoklah seorang kat tudung saji tu.
5: Ya Allah. Ni bentuknya macam ular tidur. Tapi berharap pala ia lepas pula. Bukan ular tidur ni. Tapi ular patah pala ni. Bahal buat kau ni nak. Oi.
4: Tuan Us. Ni ho? Kabodek ayam temenong. Ni bukan temenong. Dia patah tenggok.
3: Kalau yang ini bentuknya kayak bunga. Tapi bunganya patah layu. Jadi gimana ni? Mau diposting atau tidak, Makcik Joy, Makcik Leha?
1: Jadi, As, untung ada kue andalan saya ni. Kue bangkit lah. Dan kue bolu. Kemarin saya ada buat. Jadi kerana kue Joyah ni gagal, lah cepat engkau posting yang ni saja. Yang ada saja tu sampai pening. Harganya 1 bungkus RM15,000. Jangan sampai salah, As. Awas engkau ubi pula saya.
5: Aduh, lah gagal ular.

pendengar. Senang sekali saya Maria Imakolata kembali hadir menemani Anda dalam program kita Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Dan program ini merupakan ruang santai tapi penuh makna untuk mengenal lebih dekat berbagai komunitas inspiratif yang ada di Indonesia.

0: Ben, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut hijau, aku kasih sampo yang banyak. Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk, hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
3: Kecoa. Ya, kecoa. Kecoa memang jadi serangga yang sangat menyebalkan. Untuk membasminya, biasanya kita menggunakan cairan insektisida. Dan setelah disemprotkan, kecoa akan terbalik dan seperti berusaha untuk membalikkan tubuhnya lagi. Tapi, tahukah kamu, ternyata posisi terbalik itu justru merupakan usaha kecoa untuk bertahan hidup. Dengan membalikan tubuhnya, kecoa sebenarnya sedang berusaha mendapatkan udara, terlebih ketika mereka disemprot oleh cairan insektisida. Kandungan cairan insektisida ini dapat mempengaruhi sistem saraf kecoa. Ini menyebabkan beberapa enzim berkumpul di tubuh mereka. Dan kondisi ini membuat kecoa mengalami kejang otot dan tidak mampu lagi mempertahankan posisi tubuhnya dengan normal. Karena kecoa memiliki tubuh besar yang ditopang 6 kaki panjang dan kurus, akhirnya mereka akan berguling dan terbalik. Dilansir dari Science ABC, kecoak akan kesulitan untuk memperbaiki dirinya saat berada di posisi terbalik. Semakin lama kecoak yang tidak memiliki bantuan untuk mengembalikan posisi tubuhnya pun akan mati. Bahkan kecoak bisa mati karena kekurangan makanan dan nutrisi. Meski begitu, kecoak dikenal serangga yang tangguh karena bisa menahan tingkat radiasi yang biasanya bisa membunuh dalam 10 menit. Ini karena proses selular kecoak yang lambat dan tubuhnya yang kecil. Bahkan, kecoak masih hidup hingga seminggu lamanya tanpa kepala. Ini karena kecoak bisa tidak makan dalam waktu yang lama dan bisa bernafas melalui lubang kecil di setiap tubuhnya. Selain itu, kecoak sulit ditenggelamkan karena
4: obrolan seru di Produa FM.
5: Bagaimana saya bisa salurkan ilmu saya yang ada sebab teman saya tidak membuat poin saya. Yang ketiga, poinnya yaitu saya ingin buka lapangan pekerjaan. Dan yang pasti, terakhir, kedua.
6: Cuma itu sebutannya yang paling ini teman-teman sebenarnya ya kan?
5: Iya, cuma
6: ya, karena sebenarnya bukan terkait materi saja, tapi iya, juga
5: iya.
6: Ya, memang tadi kalau berbicara tentang dalam rangka pendidikan ya mungkin ada juga gitu kan, tapi melalui pengalaman kerja tadi
5: kan
6: pernah bekerja di dalam perusahaan, kemudian mendapatkan ilmu dan metode yang ada itu kemudian bisa diaplikasikan. Jadi ketemu sama teman-temannya mungkin punya pemikiran sama ataupun jigir yang sama, kemudian mengembangkan kelompok ini sehingga menghasilkan kelompok yang produktif yang disebut sebagai PNPK.
5: Nah, karena kan pastinya tidak ada tempat sharing. Di PNJK ini kita wadah lah. Iya. Bagaimana kita memecahkan masalah?
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Republic of Indonesia.
1: Lo, kok salah arah sih? Mana HP mau lobet lagi? Nah, gimana dong?
2: Ya udah, mending kita bertanya aja. Daripada kita ngandelin maps kamu terus muter-muter, yang ada malah nggak nyampe-nyampe nih.
1: Ih, pakai nanya. Hari gini udah ada aplikasi loh, canggih pula. Ntar, gue search dulu lokasinya. Guys, maaf ya, aku lupa ngisi kuota. Win, mau kemana?
3: Permisi bu.
1: Aduh, mundur di mana? Lama nih. Soalnya, udah jam berapa lagi? Mana panas lagi di sini? Duh, mana haus banget lagi. Win, cepetan.
2: Makasih ya bu.
1: Gimana Win? Gimana? Dapat nggak?
2: Makanya jangan cuma aplikasi, yang penting tuh komunikasi. No di depan. Lo.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Obrolan seru di Pro 2 FM.
2: Bagaimana ya dengan peran pemerintah dan organisasi? Nah, peran pemerintah dan organisasi sosial itu baik NGO atau yayasan atau komunitas itu juga sangat besar ya. Jadi mereka itu bisa bisa membuat program-program yang memfasilitasi kegiatan berbagi seperti bank sampah, dapur umum, atau program beasiswa untuk anak kurang mampu. Jadi mereka juga yang menggerakkan relawan untuk dan mengelola donasi agar sampai ke tangan yang tepat. Jadi di Palu sendiri itu banyak NGO ya, dan yayasan sosial seperti Dompet Duafa dan Yayasan Sikola Mombine. Nah, itu yang aktif dalam berbagi kegiatan kemanusiaan yang membangun inklusi.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Wah, tasnya keren nih. Masuk keranjang. Oh iya, butuh baju baru nih buat reunian. Masuk keranjang. Apalagi ya?
1: Ngapain?
0: Kan udah gajian, tinggal check out.
1: Oh, seperti itu. Token listrik udah kebeli nggak? Udah bunyi-bunyi tuh.
0: Aduh, gampang. Besok-besok juga bisa.
1: Bayar kos? Udah?
0: Kan belum ditagih.
2: Huh?
1: Pembayaran sudah kamu? Gimana?
3: Astaga, mati lampu.
1: Makanya jangan lapar mata. Jadi sesak sendiri kan?
4: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 105 FM RRI Perdua Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Perdua. Senang sekali saya Nadia bisa hadir untuk kamu malam hari ini di program Music Live Chat Lokal teman Perdua untuk hari ini di Sabtu malam 9 Mei 2026. Dan di studio Perdua udah hadir teman-teman dari salah satu band yang ada di Kota Palu, ada Suntastic. Hai. Hai, halo. Namanya kayak gitu ya?
1: Iya,
0: Suntastic. Oh, kayak fantastic, iya, ya. Kita kenalan dulu di Suntastic ini ada siapa aja nih teman Perdua.
1: Oke, okay, saya sendiri Puspa, vokalis. Mm-hmm. Sebelah kanan saya siapa namanya, Pak?
2: Ada Aldi.
1: Mm-hmm. Aldi main apa?
2: Pada bass.
0: Yeah. Oke, okay. Lalu?
3: Dan saya Kusai
0: di mana?
3: Di gitar.
0: Di gitar, oke, okay. Dan teman Perdua, kita kenalan dulu karena ini the first time-nya Suntastic ada di MLC Lokal malam hari ini di studio Perdua. Kita mau tanya-tanya dulu, ini band, sebuah band kah? Apakah memang personilnya hanya bertiga? Dan udah dari tahun berapa nih ada Suntastic ini sendiri?
1: Oke, okay, aku coba jawab ya. Uh-huh. Suntastic ini personilnya full band.
0: Full
1: semuanya,
0: band?
1: Ya, playernya uh-huh. lengkap. Ada drummer, ada keyboardis, ada vokalis, mm-hmm. ada pemain bass, dan juga ada gitaris.
0: Totally ada
1: 5 orang.
0: Oh, 5 orang.
1: 5 sampai 6 orang. Kita punya male vokal juga.
0: Oh.
1: Iya.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Iya.
0: Jadi duanya yang tidak bisa datang ya.
1: Iya, 3.
0: Oh, 3.
1: Iya, male vokal sama
0: yang
1: drummer okay. sama keyboardis.
0: Oke. Okay. Nah, mudah-mudahan bisa datang gitu ya, secara
1: ya.
0: Oke, okay, next. Oke, okay, ini dari kapan nih ada band Suntastic ini sendiri?
1: Suntastic ini mungkin Bapak yang mau jawab. Kusai mungkin yang mau jawab.
0: Oh.
3: Kalau Suntastic ini dia itu berdirinya dari tahun sebenarnya ini kan awalnya kan kita band kayak apa? Masing-masing ini berdua kan sebelumnya satu band baru terus yang pemain keyboard sama pemain drum sama
0: ada bandnya juga
3: cuman jadi makanya pas kita 2024 akhir 2024 itu akhir makanya kita bentuklah band ini dari yang tadi kita bertiga okay. mereka berdua jadi akhirnya bikin satu band yang namanya Suntastic.
0: Oke, okay. Berarti ini kayaknya apa namanya cocologi dari band-band yang lain ya, gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Jadi band-band sebelumnya masih ada kah?
1: Masih ada.
0: Masih ada.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Kalau kenalnya kita masing-masing kenalnya sudah lama.
0: Sudah lama.
1: Iya, kalau Suntastic-nya sendiri terbentuk di akhir 2024.
0: 2024. Hmm. Oke, okay. Tapi punya band masing-masing begitu.
1: Iya.
0: Dan akhirnya fokusnya lebih kemana nih? Band sebelumnya atau ke Suntastic sendiri? Nah,
3: akhirnya pada tahun mulai bentuknya Suntastic itu dari masing-masing kita sudah fokusnya ke Suntastic.
0: Oh, ke sini. Yeah. Oke. Okay. Terus aliran dari Suntastic sendiri ini apa?
3: Ya, aliran itu lebih ke sebenarnya kalau kita sebenarnya lebih ke all genre sebenarnya
0: all genre.
3: Tapi lebih spesifik ke pop ballad pop ballad apa lebih ke 90s begitulah
0: oke okay. Jadi lebih ke all gitu ya, ya. Gimana Kak Aldi coba ngomong ya kerja okay. kerja dong anak band memang kayak gitu ya Kak. Kalau Kaldi join di sini
2: apa?
0: Kapan?
2: Belum lama juga kayaknya.
0: Ibu. Anak baru berarti ya?
2: Anak baru.
0: Cuma diajak.
2: Anak bawang.
0: Baru ya?
2: Iya, kurang lebih baru berapa lama ya?
1: Baru berapa bulan?
2: Satu tahun.
0: Mas, satu tahun.
3: Jadi Aldi ini dia yang terakhir.
0: Oh, terakhir join.
1: Iya.
0: Oh, pantas banyak diam ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Jadi biasanya teman-teman Suntastic ini di mana bisa ditemukan oleh warga-warga Palu nih?
1: Bisa ditemukan di mana aja ya.
0: Iya. Biasanya kan kalau kita itu nongkrong, biasa nyari di mana ya ada yang nyanyi, ada live musik. Kayak gitu sih.
1: Iya, kalau untuk sekarang kebanyakan jadwalnya Suntastic itu gak apa-apa ya sebutin ya, di pub gitu.
0: Oh, di pub, oke okay.
1: Jadi kebetulan selain di Suntastic kan personel yang lain termasuk saya juga bantuin band teman gitu. Jadi additional di band-band yang lain. Jadi kalau untuk saat ini sound testing-nya jadwalnya kebanyakan di
3: club.
0: Di club ya.
1: Tapi tidak menutup kemungkinan mungkin teman-teman para pendengar Pro 2 ini,
0: teman Pro 2.
1: Iya, mau ngundang kita atau mau pakai jasa kita di kafe-kafe yang bukan tengah malam, kita siap.
0: Tenang, mereka bisa keluar kok siang hari. By the way, ngomongin tentang band ini yang udah dari 2024 ya, 2024 akhir. Sejauh ini apakah udah mulai terbesit untuk membuat karya, atau adakah lagu-lagu yang udah mulai ditulis, tinggal butuh waktu aja gitu untuk masuk dapur kaman gitu.
1: Gimana mungkin?
3: Sebenarnya kalau untuk karya kita dari sebelum 2024 itu sebenarnya sudah banyak yang kayak guide untuk mungkin apa musiknya, mungkin liriknya kayak begitu kan. Itu sebenarnya sebelum 2024 itu saya kan sudah, nah kebetulan saya di Sound Testing ini MD.
0: Musik director.
3: Di luar dari Sound Testing ini saya juga ada beberapa di membantu di tim produksi untuk rekaman-rekaman begitu dan nah jadi sebelumnya itu sudah ada kayak lirik-lirik atau apa bentuk-bentuk aransemen begitu dan nah jadi nunting next di tinggal proses proses pematangannya saja di kedepannya pasti ada.
0: Insyaallah
1: tahun ini
0: secepatnya ya. Tapi teman-teman sound testing sendiri ini basicnya apa sih sebenarnya? Apakah memang dari dulu itu udah suka nyanyi, udah bermusik, atau dari keluarga bahkan jadi titisan gitu? Kalau Kak Puspa dulu deh.
1: Kalau aku sendiri sebenarnya ibuku, mamaku itu penyanyi. Iya. Kalau oma sama opa itu juga seni.
0: Iya,
1: jadi darah seninya tuh
0: ada
1: dari
0: ya
1: keluarga sebelah ibu, mama. Iya. Kalau opa itu pencipta lagu, kalau oma pencipta tari. Iya, jadi komplit lah ya kan. Turun ke ibu. Nah, dari ibu turun ke aku.
0: Keren ya. Jadi sampai sekarang gitu. Kalau Kaldi?
2: Iya, apa itu?
3: Baru cepat sekali mau jawab.
0: Iya, apa itu? Kayaknya raganya di sini, jiwanya di mana gitu ya. Mudah-mudahan kalau di panggung tidak lupa ya,
1: Sejauh ini alhamdulillah aman. Ya.
0: Emang kalau anak band diajak ngomong itu emang kayak gitu. Iya, kayak gitu.
1: Terlalu selengean ya, Kak.
0: Agak suka diam, emang kayak gitu sih. Kalau Kak Aldi ada basic musisi atau gimana dari keluarga?
2: Kalau musisi tidak ada, mungkin dari nenek saja sebenarnya itu ada, bisa dibilang seniman lah. Terus mungkin ke orang tua tidak, turunnya ke saya begitu.
0: Udah mulai bermusik dari kapan, Kak?
2: Oh, bermusiknya dari masih zaman sekolah ya, 2000 berapa ya?
0: Alhamdulillah ya, Kak.
2: Dari
0: alhamdulillah pernah sekolah ya, Kak.
2: Kurang lebih.
0: Berarti dulu sekolah anak band ya?
2: Iya.
0: Banyak cewek-cewek suka berarti.
2: Oh, pasti.
0: Kan soalnya di sekolah itu kalau anak band pasti populer.
1: Iya, benar.
0: Oh, mulai dari sekolah.
2: Iya, mungkin kalau dari sekolah awal mulai main band ya sebagai hobi kan.
0: Kalau di sekolah dulu sebagai apa, Kak?
2: Sama basis juga dari dulu. Kemudian setelah lulus sekolah lanjut mungkin punya band juga, band indie. Setelah itu setelah beberapa tahun habis itu sudah mulai mainnya di ranah-ranah sebagai jual jasa aja gitu. Ngamen. Istilahnya sebagai profesional lah bermain untuk menghibur dan menjual jasa hiburan kayak gitu.
0: Kalau Kak Aldi sendiri? Aldi.
1: Kusai.
0: Kak Kusai. Saya lagi yang tidak fokus. Kalau Kak Kusai, ini kan MD juga gitu ya. Berarti dari sejak kapan nih Kak mulai sudah mengenal dunia musik sendiri?
3: Kalau musik itu dari
0: tadi.
3: Dari orang tua juga sebenarnya.
0: Oh, dari orang tua. Oke. Okay.
3: Kalau tapi maksudnya tidak yang ke kalau orang tua ini kan maksudnya suka musik, tidak yang bukan pelaku.
0: Oh, maksudnya. Bukan, cuma suka cuma penikmat suka ya. Oke. Okay.
3: Nah, dia dari kecil itu mulai dibelikan keyboard, game gitu, dan jadi basically kayak diajarkan tentang oh ini nanti begini, ini nanti begini kayak gitu. Tapi itu hanya bertahan sampai SD, pas SMP itu sudah tidak bisa sama sekali kan. Oh. Sudah ada larangan atau apa gitu, dan karena mungkin lebih ke apa terlalu apa maksudnya maunya mereka itu mungkin lebih fokus ke sekolahnya,
0: ke sekolah kan. Ya oke. Okay.
3: Tapi ayo, namanya anak-anak ini
0: jadi ngeband juga waktu sekolah.
3: Mulai ngeband itu pas SMA.
0: Oh, waduh, populer juga berarti. Seband tidak sama Kalde. Oh, tidak ya. Beda sekolah ya.
1: Beda kota
0: oh,
1: lagi.
0: Oh, beda kota.
2: Jauh sekali.
0: Oh, baiklah kalau gitu. Oke, okay, nanti kita break dulu. Nanti setelah ini kita bakal dengerin Kak Puspa nyanyi ya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, teman Perdua yang pengen tanya-tanya boleh WhatsApp aja di 0811456031 atau bisa live comment, live chat ya di channel YouTube RRI Palu. Kita live di channel YouTube RRI Palu malam ini teman Perdua, dan juga streaming di rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih dari 105 FM Mareri Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kita masih di program Music Live Chat Lokal Teman Pro 2, hadirnya setiap Sabtu malam ya, pukul 20 sampai dengan 21 waktu Indonesia Tengah. Dan ini adalah salah satu wadah yang bisa kamu manfaatkan untuk para musisi lokal Kota Palu maupun Sulawesi Tengah, Teman Pro 2, untuk bisa ngobrol di sini, ngomongin tentang profil band kamu ataupun profil kamu sendiri kalau buat yang solois gitu ya, dan juga tentang karya-karya kamu, Teman Pro 2, biar lebih banyak yang tahu juga. Oke, kita masih bareng teman-teman dari Soundtastic. Oke. Kasih penjelasan dong, kenapa dikasih nama Soundtastic gitu?
1: Ya.
0: Ini agak berat. Agak berat ya. Kenapa Soundtastic?
1: Sebenarnya ada beberapa awal mulanya proyekan ini terbentuk. Ada beberapa option. Nama gitu, option nama.
0: Oh, ada yang, beberapa opsi.
1: Iya. Terus salah satu teman kita ngomong, gimana kalau Soundtastic aja? Kita kan gimana ya filosofinya itu, kayak kita kan suka suka sama musik. Yang sound-soundnya itu nggak biasa aja gitu, bukan yang standar gitu. Iya, mungkin bisa diterusin sama Kusai ya. Ya, lebih ke Kusai atau Aldi mereka.
0: Okay. Lebih paham.
1: Iya.
2: Jadi Soundtastic ini sebenarnya Sound Fantastic.
0: Oh, Sound Fantastic. Ya. Okay. Jadi disingkat
2: sound,
0: ya.
2: Sound Fantastic. Jadi kan kalau Sound Fantastic ini, maksudnya kalau kita ini dari band, di band ini, semuanya itu bukan cuma kerja lagu, tapi kerja instrumen itu. Dan maksudnya kita lebih dari masalah, kita bicara masalah frekuensinya kita, itu sampai kita bahas masalah itu
0: di, sampai dikulik
2: agak,
0: ya
2: agak detail masalah sound gitu.
0: Jadi,
2: makanya kenapa
0: jadi Soundtastic ya. Okay. Berarti sejauh ini udah ada karya yang siap untuk di launching gitu ya,
1: lagi on progress.
0: Kira-kira kalau mau buat, kalau buat lagu Soundtastic itu lebih ke lagu-lagu yang kayak gimana sih? Ngikutin pasar kah? Atau punya prinsip sendiri dalam bermusik?
2: Enggak. Kalau arahnya ini sebenarnya kan lebih ke, yang pertama kan zaman toh.
0: Zaman.
2: Jadi sekarang kan, tapi tidak kayak ada judul lagunya apa? Hindia toh. Atau face itu lagu cinta itu terdengar sama padahal
0: itu kan. Okay.
2: Nah, kita tidak ke situ, tetap punya ciri khas
0: ya. Okay, punya ciri khas ya, tapi tetap mengikuti
1: pasar
0: juga. Okay. Kita tungguin ya lagu-lagunya ya.
1: Nanti aku kode.
0: Oh iya. Nanti aku terima kodenya ya. Okay, sekarang kita mau dengerin Soundtastic, Teman Berdua, yang bakal bawain lagunya Mahal Ini dulu ya.
1: Iya.
0: Okay, ini dia Soundtastic di MLC Lokal.

0: Wow, keren. Tapi kalau di klub di malam hari bawain lagunya bukan yang melo kan? Ada melo juga.
1: Oh, juga. Oh. Iya, jadi dia kan dibagi beberapa sesi.
0: Oh, tuh. Gitu.
1: Biasanya 2 sampai 3 sesi. Jadi sesi awal itu bawain lagu ballad.
0: Oh.
1: Iya, biasanya teman-teman
0: kalau udah malam
1: biasanya iya, biasanya teman-teman banyak yang request atau iya, pengunjung banyak yang request lagu walaupun udah sesi akhir nih udah harus up gitu. Tapi tiba-tiba masuk requestan minta lagu ballad. Enggak mau dia harus
0: nyanyi. Ya, sesuai requestan juga.
1: Iya.
0: Oke, tapi kalau teman-teman The Soundtastic sendiri ini ada apa namanya? Ada latihan-latihan juga tidak sih di tengah kesibukan asik? Masih ada latihan-latihan atau latihan sebelum tampil aja?
2: Latihan baru latihan lebih ke sebenarnya lebih ke saling percaya saja. Jadi kita itu makanya yang tadi awalnya makna dari sentasi ini kita kerja bukan cuma soal
0: nyanyi ya,
2: tapi bukan mungkin sudah lebih ke profesional. Jadi dari ada kesibukan masing-masing di rumah tadi, mungkin kita itu latihan kecuali ada event atau mungkin ada materi yang itu harus latihan, baru latihan.
0: Oke, tapi ngomongin event, biasanya sejauh ini ikut event apa aja kak?
2: Event-event ini ya event apa ya?
1: Kita ngikutin gathering,
2: wedding.
0: Oke.
1: Apa aja
0: ya? Jadi yang boleh dikontak nih teman produser di Instagram mereka Soundtastic ya.
1: Iya,
0: jadi nanti bisa DM aja di sana. Oke. By the way, biasanya dalam setiap tampil gitu ya, ada cerita-cerita lucu tidak sih dari teman-teman ini, dari berenam ini, yang tiganya walaupun tidak ikut ya, ada yang suka lambat, ada yang suka ngeyel ya kan, atau ada yang orangnya tuh aduh apa namanya, iya apa? Mungkin pokoknya paling unik lah gitu, paling lucu.
1: Kalau untuk di Soundtastic, Puspa kan punya project kan di teman-teman yang lainnya juga, maksudnya bantuin teman-teman yang lain. Tapi kalau untuk di Soundtastic sendiri, Puspa bisa akui bahwa di Soundtastic ini semuanya bertanggung jawab.
0: Wow, semuanya bertanggung jawab ya?
1: Dari waktu aja semuanya bertanggung jawab. Alhamdulillahnya di Soundtastic ini semuanya satu visi misi.
0: Oh, satu visi dan misi gitu.
1: Dan itu susah cari
0: benar.
1: Itu susah. Yang jago banyak, tapi yang satu visi misi yang bertanggung jawab itu susah nemunya.
0: Susah ya.
1: Tapi di Soundtastic ini nemu.
0: Oke. 6 orangnya kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Wow,
1: semua.
0: Keren dong berarti. Karena biasanya kan band suka people come and go karena tidak punya visi dan misi ya kan. Betul ya.
1: Iya, benar.
0: Itu jadi, menemukan mau tanya dulu sih sebenarnya, kenapa ada rasa-rasa seperti apakah karena usia memang udah dewasa dalam bermusik, akhirnya muncullah tanggung jawab dan saling pengertian. Kayak gitu kah? Atau mungkin karena ini adalah salah satu hobi yang dibayar, jadi kehidupan juga ada di sini, jadi memang harus serius gitu.
2: Itu sih kalau mungkin
1: Aldi tambahin jawab soal itu. Apa karena faktor usia kita
3: mungkin bisa lebih ke ini sih, kita lebih menghargai profesi kita sebenarnya. Kita ini kan bisa dibilang seorang profesional. Mungkin profesional ini kan banyak, mungkin ada yang dokter, apa pegawai bank, mungkin apa. Profesi kan banyak tuh. Jadi kita tempatkan diri sebagai kita seorang profesional. Jadi
0: harus
3: bertanggung jawab, disiplin, attitude dan lain-lain, itu sudah satu paket lah.
0: Oke. Tapi memang karena usia juga udah dewasa ya. Jadi bukan usia anak-anak yang
1: besok ini 17 tahun.
0: enggak. Iya kan? Kan biasanya beda yang kalau kata Aldi tadi ini sudah profesi, beda dengan orang yang berpikir ini cuman sebagai senang-senang aja.
1: Iya,
0: gimana,
1: aja.
0: Kak?
2: Sama mungkin kalau kita ini semua yang ada di Soundtastic ini semuanya pelawak. Jadi yang pertama lucunya itu
0: masuk.
2: Jadi ingin menyampaikan kayak tidak ada lagi yang kayak maksudnya sungkan kayak kan biasa kan kayak di misalnya di band mana atau di partner kerja yang mana, misalnya kalau kita mau mengutarakan kayak apa yang pendapat, tidak nyaman begitu, mm-hmm. kayak misalnya ih Aldi kayaknya kupe sound ini terlalu besar begitu, dan mungkin kalau di proyekan lain mungkin atau di mana itu bisa saja mereka tersinggung, tapi kalau karena kita itu yang pertama cara bercandanya itu sudah masuk, jadi ketika mau menyampaikan itu sudah nggak ada lagi batasan karena menyangkut masalah pekerjaan. Okay. Gitu.
0: Jadi biasanya mendengarnya bagaimana?
2: Kayak kecil sedikit kita
1: angkat. Langsung aja.
3: Belak-belakan, belak-belakan.
1: Alhamdulillah.
3: Tidak baper.
0: Iya, tidak baper.
2: Tapi itu maksudnya untuk menyampaikan itu pasti ada alasan dong.
0: Iya. Karena kita ingin tampilan ini soundtastic ya.
1: Tim soalnya bukan personal.
0: Oke oke. Berarti kalau misalnya nih ada callingan job, terus ada salah satu atau salah dua yang tidak bisa ikut, gimana solusinya?
1: Solusinya kita cari additional. Tapi additional yang bertanggung
0: jawab juga.
1: Iya. Makanya pernah dengar selintingan juga, kalau pada saat jadwalnya soundtastic, misalnya kayak kemarin Kusai waktu masih pulang kampung nih, lebaran, ada yang mau gantiin itu pada ngomong, aku gak berani kalau gantiin siapapun di soundtastic, soalnya materi mereka berat-berat.
0: gitu.
1: Iya, jadi kita itu walaupun bawa lagu-lagu yang misalnya
2: orang
1: kayak
2: bilang gampang,
1: DCL gitu, atau mahal ini, tapi kita nggak suka bawain versi yang biasa aja.
0: Wow, jadi dikulik ya.
1: Iya, jadi kita biasanya pakainya yang konsep live konser seperti itu. Iya, makanya
0: jadi penasaran nonton soundtastic ya.
1: Makanya para edisional ini kalau mau minta mau gantiin gitu, suruh minta materi dari jauh hari. Agak beban juga di mereka. Makanya kita kalau pakai edisional, misalnya Kusai gantinya si A gitu, misalnya kalau dia lagi berhalangan, ya udah nextnya nanti si A aja yang terus yang main gitu, maksudnya pada saat Kusainya nggak bisa atau Aldinya yang nggak bisa gitu.
0: Jadi ada pengisi tetap ya.
1: Iya, additionalnya nggak ganti-ganti gitu.
0: Oke, okay. Karena menyesuaikan juga berarti kalau misalnya gonta-ganti ya kan. Oke, okay, jadi berarti kalau ada apa namanya additional yang tolong gantiin salah satu ini dulu dong gitu, dia langsung mikir ya berarti ya.
1: Iya.
0: Waduh, berat ini.
1: Agak berat ini.
0: Tapi teman-teman pernah tidak sih ditanyain sama orang di sekitar atau keluarga bermusik itu apakah ada salah satu hal yang ini bisa jadi jaminan gitu?
2: Berat ini.
0: Berat ya. Biasanya kan dulu orang tua kita itu dia akan terpaku pada pekerjaan sebagai di dalam gedung berseragam. Tapi sekarang ini kan pekerjaan banyak ya. Ada yang remote dan lain sebagainya. Pernah tidak sih ditanyain kayak gitu sama orang-orang di sekitar? Diragukan gitu. Yakin nih mau bermusik gitu. Dan akhirnya bisa membuktikan bahwa kalian punya jalan sendiri gitu.
1: Mungkin satu-satu ya jawabnya. Ke saya mungkin dulu.
2: Kalau saya mungkin awal mulanya itu susah sekali untuk membangun kepercayaan itu.
0: Iya, kan? Benar.
2: Apalagi dari waktu masih sekolah sampai kuliah itu betul. Maksudnya fokus itu kan bagaimana caranya ini supaya ini tetap lancar dua-duanya begitu kan.
0: Sekolah dan musik itu.
2: Nah itu, baru belum lagi kan yang tekanan-tekanan dari orang tua. Nah setelah mulai, alhamdulillah sudah mulai, bukan bagaimana bahasanya kalau banyak job ini mungkin ya lebih ke itulah, ada
1: pembuktian ya, pembuktian.
2: Jadi itu, yang tadinya pas pulang ke rumah, ini gitar ini bagaimana, ini kenapa ada gitar. Tapi kalau sekarang itu dengan adanya itu yang gitar yang mungkin mace yang pergi simpan kayak gitu-begitu. Jadi mungkin itu sudah terbangun kepercayaan itu, mereka sudah percaya itu, alhamdulillah
0: kayak gitu. Kan biasanya setiap orang berangkat dari keluarga yang meragukan gitu ya. Kalau Kak Aldi
3: mungkin kalau itu dari keluarga sih saya mungkin kalau di awal-awal memang agak berat memang karena namanya orang tua kan pasti maunya yang terbaik buat anaknya kedepannya kan. Cuman sering berjalannya waktu, di satu sisi saya sambil main band juga, satu sisi saya juga pernah kerja kantoran dan lain-lain. Akhirnya sering berjalannya waktu bisa membuktikan sendiri bahwa musik sebenarnya tidak ada jaminan sih, karena kita di dunia freelance seperti ini kan tidak ada jaminan bahwa kita bisa dapat penghasilan setiap bulan begitu toh. Ya, tapi alhamdulillah sering punya waktu itu bisa terbukti dan ternyata memang bisa menghidupi kita dan keluarga begitu.
0: Okay.
2: Dengan adanya kontrak mungkin dengan adanya kontrak dari pubnya itu jadi
3: kontrak kerja.
0: Karena itu tadi kalau kata Kaldi ini adalah profesionalismenya teman-teman Sontestik gitu ya. Kalau Kak Puspa?
1: Kalau aku sih 100% mendukung.
0: Karena memang keluarga ada seninya gitu ya.
1: Iya, soalnya kan pertama kali terjun benar-benar profesional itu sempat di SMA kelas 3. Waktu itu di Palu masih jarang kan kafe-kafe yang ada live musik.
0: Iya.
1: Waktu itu ingat dulu di Talisa itu namanya Cafe Connect. Jadi sekolah sambil reguleran, terus mikirnya enak juga ya punya uang sendiri, penghasilan sendiri. Nah, setelah tamat sekolah udah ada panggilan dari teman juga buat nyanyi di luar kota. Istilahnya long trip. Iya, jadi baliknya nanti lama, balik kampung itu palingan puasa gitu. Iya. Jadi sejauh ini alhamdulillah keluarga mendukung banget.
0: Okay.
1: Iya, karena udah ada buktinya. Gitu.
0: Jadi kayak hobi dibayar ya.
1: Iya.
0: Ini adalah hobi yang bisa apa namanya menghasilkan.
1: Iya.
0: By the way, dalam seminggu nih jadwalnya apakah full semua nih teman-teman, atau mungkin bisa di-spill hari apa ada di mana? Biar teman Produa yang lagi dengerin juga tahu nih, bisa oh ya mau denger Sontestik di sini nih nanti gitu.
1: Oke, kalau Sontestik sendiri jadwalnya di hari Selasa dan juga Jumat.
0: Selasa dan Jumat?
1: Iya, di N Club.
0: Di N Club.
1: Iya, okay. Jalan Tamrin.
0: Jam?
1: Jam
2: malam.
1: Setengah sebelas
0: ya. Sampai
1: dengan selesai.
0: Sampai dengan selesai.
1: Jam 1:45.
0: Oke.
1: Iya, kalau untuk bandnya, live musiknya. Iya.
0: Oke, terus kalo itu Selasa dan Jumat ya?
2: Iya.
0: Kalau Senin?
2: Iya, Senin kita free.
0: Senin libur.
2: Iya. Kecuali dia yang
1: bantuin band teman.
0: Oke. Wow, padat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Rabu, Kamis.
1: Rabu bantuin teman, mereka proyekan bareng.
2: Ya, kecuali dia.
1: Kecuali aku di band di yang band lain. Yang
2: bantuin teman itu karena itu sebenarnya. Jadi kalau di sistem pub ini kan ada sistem kontrak, tapi yang kontraknya itu tidak eksklusif kayak macam ada harus tanda tangan apa, tapi lebih ke kontrak apa ya? Namanya kontrak moral sih, maksudnya lebih ke begitu kan. Nah, jadi yang dapat job duluan itu dia di malam Kamis itu di
0: Kapuspa ya.
2: Dibantuin untuk bantuin itu band itu. Nah, jadi nanti setelah dari situ baru kita dapat yang ini
0: di 89. Oke. Kayak gitu ya teman Produa. Tapi juga bisa hadir di wedding, gathering, ulang tahun. Oke, iya. Jadi bisa diajakin.
1: Iya. Oke. Mungkin karena Dila butuh kita untuk di nikahan saudara-saudari. Iya. Karena Dila siap membantu.
0: Oke. Karena penasaran sih teman berdua, karena sekeren itu sih mereka ini. Katanya walaupun lagu yang biasa mereka tidak mau bawain seperti biasa, tapi harus dikulik. Nah, nanti kita tutup dengan lagu yang bakal dibawain sama Kak Puspa dari Paramore ya.
1: Iya.
0: Tapi yang terakhir dong teman-teman, apa sih nih harapannya satu sama lain? Mungkin Kak Puspa punya harapan buat Kak Kuais, Kak Aldi,
1: Kusai,
0: Sontestik, boleh satu sama lain boleh menyampaikan harapannya.
1: Oke, kalau aku pengennya kita tetap makin solid, sehat semuanya, itu yang paling penting.
0: Paling penting ya.
1: Iya, dan juga semoga rezeki kita, job kita makin
0: gacor. Kalau Kakak?
2: Kalau saya sama sih, itu yang pertama. Saya lebih harapannya masalah karya ini.
0: Karya, iya benar. Harus ya.
2: Harus.
0: Semoga harus secepatnya. Ya. Kalau udah ada lagunya bisa dimainkan di Pro 2. Udah boleh dimainkan, jadi boleh diputar di sini dan bisa di request. Kalau Kaldi, apa harapannya Kak?
3: Harapannya semoga ini sudah solid, Sontestik ini semakin solid, terus semakin semakin apa ya, maju ke depan karyanya.
0: Semakin menyala.
3: Ya.
0: Semakin menyala.
3: Semoga karyanya bisa rilis di tahun ini.
0: Amin. Oh,
3: semoga sehat-sehat semuanya.
0: Amin. Kita tungguin
1: sama
0: ya.
1: Juga semoga budget di perreguleran ini bisa naik ya.
0: Amin.
1: Soalnya bahan pokok udah pada naik. Betul. Tapi gaji kita gitu aja.
0: Mudah-mudahan ya Kak. Semoga harapannya bisa terwujud. Amin. Oke, kalau gitu kita tutup sama lagunya, lagu yang bakal dibawain sama Kak Puspa. Ini dia, dekat Soundtastic di MLC Lokal.

main di Pro 2 malam hari ini, sukses terus karyanya. Amin. Ditungguin karya-karya terbarunya di Pro 2. Oke, deh teman Pro 2, buat kamu yang mau kenal lebih jauh sama Soundtastic, follow aja Instagram mereka di _ Soundtastic ya. Oke, saya Nadila dan juga ada Kak Irfan dan Kak Dwi yang bertugas malam hari ini, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: Ih, siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol. Rupiah.
0: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol nih. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

2 kita di sesi ngerti bola teman pro 2. Dan ini informasi mengenai FIFA World Cup 2026 akan menjadi edisi pertama Piala Dunia yang diikuti oleh 48 negara peserta. Jumlah ini lebih banyak dibanding edisi sebelumnya yang hanya diikuti 32 tim, sehingga pertandingan akan semakin seru dan juga penuh kejutan.

Teman berdua, pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Meksiko dan Afrika Selatan pada 11 Juni mendatang akan digelar di Estadio Azteca, dan ini menjadikan stadion tersebut sebagai pertama dalam sejarah yang menggelar laga pembuka Piala Dunia sebanyak 3 kali, yaitu 1970, 1986, dan juga 2026.

Pertemuan berdua Piala Dunia 2026 juga menjadi sejarah baru ya, karena digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Ketiga negara ini akan menjadi tuan rumah bersama dengan banyak stadion megah dan juga fasilitas modern.

Teman Predu ya, informasi selanjutnya Liga Final FIFA World Cup 2026 direncanakan berlangsung di MetLife Stadium. Stadion ini dikenal sebagai salah satu stadion terbesar di Amerika Serikat dan diperkirakan akan dipenuhi puluhan ribu penonton dari seluruh dunia. Informasi-informasi lainnya dapat kamu dengarkan di program kita ya, Teman Broadway, spesial Piala Dunia 2026 RRI.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Eh, kok anak baru eh?
1: Iya kak.
0: Itu apa yang kau bawa?
1: Ini bekal makan siangku kakak.
0: Taruh sini saja. Baru besok kau bawa dua tempat. Untuk saya satu eh.
1: Iya kakak.
0: Eh, itu temanmu toh?
1: Iya kak.
0: Besok suruh bawa coklat 5 dia.
1: Iya kakak.
0: Ingat 5 eh, jangan kurang.
1: Iya kakak.
0: Kasih lebih boleh.
2: Hei Ucu, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
0: Beh, kita ini senior. Dorong itu harus takut sama seniornya.
2: Oh iya eh.
0: Seperti kita lalu dan dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
2: Ih, tapi saya takut kalau dilapor.
0: Tidak usah takut.
3: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
4: Hei, Ucup.
0: Iya.
4: Angkat itu sampah itu eh.
0: Iya, Pak.
2: Beh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
0: Hei, guru itu anu, kau kira anak baru.
5: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
6: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
7: Obrolan seru di Prodo FM.
8: Bagaimana memfasilitasi kalian agar lebih sadar, lebih aware lagi gitu kan? Karena perjuangan kalian sebagai generasi emas itu sangat-sangat
9: ya, masih panjang
8: ya gitu. Nah, saya kembali lagi ke prestasi sekolah ini. Ada soal, mungkin ada yang diciptakan oleh sekolah dan itu menjadi brand juga untuk sekolah dan menjadi salah satu citra baik buat SMP Negeri 9 gitu. Ini enggak
9: ya,
8: karya gitu atau semacamnya.
9: Iya, kalau untuk di sekolah kami sendiri itu saat ini itu sedang mengembangkan produk yang namanya itu teh telang.
8: Telang teh yang telang. Daun ya.
9: Teh dari daun telang.
8: Telang. Oh,
9: iya, itu.
8: Teh telang.
9: Ya, jadi bukan teh untuk ditelan itu bukan. Tetap teh untuk diminum itu ya, tapi teh dari daun telang itu kita sudah budidayakan di sekolah, kemudian kami sudah produksi sendiri dijadikan teh, kemudian dibungkus dalam bentuk kemasan dan sudah dijual di koperasi sekolah. Alhamdulillah sejauh ini ketika ada orang-orang yang berkunjung ke SMP 9 kita selalu promosi dan responnya itu sangat baik karena banyak juga ini orang-orang yang tahu kan bahwa daun telang itu banyak khasiat.
8: Benar, saya pun mengiyakan karena saya tanam juga di rumah.
9: Oh, berarti boleh jalan-jalan ke sekolah. Silakan beli produk kami nih kak.
8: Iya. Maksudnya dijadikan tanaman rambat dulu di rumah kan biasanya.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Teman Pre2, kita bakal ngebahas topik tentang fenomena self gaslighting ya. Jadi fenomena self gaslighting yaitu saat kita meragukan luka dan perasaan sendiri. Nah, jadi ini bisa dibilang pengabaian begitu ya terhadap luka yang ada di dalam diri sendiri, teman Pre2. Jadi siapa yang masih suka menyalahkan dan meragukan perasaan diri sendiri? Nah, itu disebut self gaslighting, teman berdua. Jadi kenali tanda-tandanya dan mulai untuk berhenti menyalahkan diri sendiri. Kita bakal bahas topik ini di Pre2 RRI Palu, teman terbaik kamu. Sesaat lagi ya. Jadi tetap bareng saya, Nadila.

0: Males banget pergi ke sekolah. Males belajar. Kenapa sih harus sekolah? Buang-buang waktu aja. Orang yang gak sekolah aja bisa dapat kerja. Mending lanjut itu lagi deh.
1: Loh, Dek, kok belum mandi? Nanti telat ke sekolah. Hari ini kan ada upacara.
0: Mager, Bu. Aku gak mau sekolah. Mau libur aja. Sehari ini aja deh. Please, boleh ya?
1: Dek, Ibu sedih loh kamu ngomong gitu.
2: Generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Pendidikan yang berkualitas akan mampu menciptakan generasi muda yang kreatif, kompetitif, dan inovatif, sehingga mampu menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi.
3: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Udah berapa kali digunjung ya kan. Dan mungkin kita lanjut lagi ke edukasi dan kesiapsiagaan ya. Mungkin dari kakak-kakak sendiri, seberapa penting sih edukasi kebencanaan ini yang melibatkan perempuan? Karena kan topik kita peran perempuan ya.
2: Iya.
1: Daripada perempuan itu panik. Karena perempuan itu menurutku susah mengatur emosi.
3: Emosinya
1: mungkin
3: ya.
1: Mungkin dari kakak-kakak bisa menjawab nih.
2: Perannya sendiri. Ya, memang tadi perempuan ini kalau sudah dengar ada bencana, apalagi di kampung, suara-suara itu, oh ini ada anu, ada ini, ada ini. Wah, perempuan paling ribut.
0: Biasanya kan suara perempuan yang justru bikin panik orang-orang sekitar nih.
2: Sudah teriak-teriak lah. Tapi perempuan itu tadi saya bilang dia peka terhadap begitu. Jadi di saat dia panik itu, dia evakuasi juga ini keluarganya, anaknya dia cari memang. Itu kalau untuk perempuan siaga bencana sendiri, kami di desa itu sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat-masyarakat. Di setiap dusun kita sudah kaji itu apa bencananya di sini, titik ancamannya ada berapa.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Nah, teman berdua, jadi masih ngomongin tentang gaslighting begitu ya, teman berdua, atau self gaslighting. Ini adalah salah satu sifat bentuk manipulasi emosional, dan ternyata tidak hanya bisa dilakukan ke orang lain, tapi juga bisa terjadi ke diri sendiri, teman berdua. Fenomena ini disebut self-gaslighting, yaitu ketika seseorang secara tidak sadar sering meragukan atau menyalahkan diri sendiri, begitu ya. Nah, ketika luka tidak terlihat, tapi terasa. Jadi luka tidak terlihat, tapi terasa, teman berdua. Gaslighting ini biasanya muncul pada hubungan yang tidak sehat, begitu ya. Dalam self-gaslighting, manipulasi itu sudah tertanam begitu dalam, sehingga kita menekan, meremehkan, bahkan menyalahkan perasaan sendiri. Beberapa dari kita mungkin mengalami ini karena trauma masa kecil, didikan orang tua atau keluarga yang menolak mendengarkan cerita tentang hal yang menyakitkan. Akibatnya kita merasa segala hal buruk yang terjadi dalam hidup disebabkan oleh diri sendiri, teman berdua. Nah, tanda-tandanya seperti apa? Nanti kita lanjutin lagi.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Sekarang, Bu Guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, Nak, apa cita-cita kamu, Nak?
1: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
0: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
2: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
0: Oh, mulia sekali, Nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, Nak?
3: Aku mau jadi HP.
0: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.

0: Aku main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
0: Ayah, ibu, aku anakmu.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96,8 FM Radio Gemilang.
3: Obrolan seru di Pro 2 FM.
4: Solidaritas itu
5: solid.
4: Sebetul banget itu teman Pro 2. Dan intinya dua nilai itu kayak dua sisi mata uang, saling melengkapi tentunya. Toleransi ngajarin kita buat menerima perbedaan, sementara gotong royong teman Pro 2 mengajarin kita buat bersatu dalam keberagaman. Sama seperti Indonesia, begitu banyak keberagaman di Indonesia, tapi kita tetap satu.
5: Bhinneka Tunggal Ika dong.
4: That's right.
5: Nah, keduanya jadi pondasi penting ya buat ngebangun masyarakat, bukan ngebangun tembok, asik. Buat ngebangun masyarakat yang damai, saling menghargai dan juga solid. Karena tanpa toleransi kita gampang terpecah, gampang kretek ya. Tanpa gotong royong kita kehilangan rasa kebersamaan.
4: Dan dan tentunya teman berdua, peran anak muda itu krusial banget. Kita yang nantinya bakal ngelanjutin masa depan bangsa.
5: Betul.
4: Jadi kita harus mulai dari hal kecil-kecil dulu. Bantu sekitar, hargai perbedaan, dan jaga hubungan sosial kita dengan positif. Jangan yang negatif negatif dulu.
5: Betul, karena Indonesia yang kuat itu lahir dari masyarakat yang rukun, saling mendukung, dan budaya empati. Coblos Lia.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Oke, kita masih bahas tentang fenomena gaslighting ini tadi, atau self gaslighting, atau sering meremehkan atau menyepelekan ya perasaan sendiri teman berdua. Tanda-tanda kamu sedang melakukan self gaslighting adalah, yang pertama, membenarkan perilaku orang yang menyakitimu. Jangan ya, lalu merasa bersalah setiap marah atau sedih. Padahal sebenarnya marah atau sedih itu serta bahagia itu adalah emosi yang memang harus kita terima dan harus kita kelola teman berdua. Jadi bukan hanya bahagia aja yang bisa kita rasakan, marah, sedih itu adalah emosi yang memang ada di setiap manusia. Lalu yang ketiga, kesulitan meminta dukungan karena takut dianggap drama. Mau curhat ke ini deh, tapi nanti takut kata dia, saya penuh drama lah, ini itulah. Ya, tidak jadi, akhirnya dipendam. Dipendam, jadi deh burn out, jadi stres, depresi teman berdua. Nah, yang keempat teman berdua adalah merasa tidak pantas menerima empati atau perhatian. Waduh, jangan deh teman berdua. Kalau kamu punya tanda-tanda seperti ini, nah itu bisa jadi self gaslighting. Tapi kalau lebih baiknya, kamu harus ke tenaga

0: Wah, rame juga toko kamu.
1: Ya, lumayan lah.
2: Permisi, mau bayar, Mbak?
1: Totalnya 34.000, Mas.
2: Ini, Mbak, uangnya.
1: Waduh, nggak ada kembalian seribuan nih, Mas.
2: Ya udah, nggak apa-apa, Mbak.
1: Terima kasih.
0: Lah, itu duit kamu seribuan banyak. Kenapa bilang nggak ada uang kembalian?
1: Ini nih, kamu nggak tahu yang namanya ilmu marketing cocologi. Kan lumayan. Kalau sehari dapat 1.000 dari 10 pelanggan, dikali sebulan, coba kamu bayangin aja.
0: Itu udah korupsi namanya.
1: Korupsi apaan? Orang cuma 1.000 juga.
0: Iya, hari ini korupsi kamu emang kecil-kecilan dulu. Besok bisa jadi besar-besaran. Ala bisa karena biasa. Memberantas korupsi bukan hanya jadi tugas pemerintah loh. Kita nih sebagai rakyat kecil juga ikut berkontribusi. Kemana? Orang belum selesai ngomong juga.
1: Ini mau balikin sisa kembalian.
3: Obrolan seru di Prodway FM.
4: Jadi di Kopma juga ini awalnya kami tidak ada apa ya modal untuk memulai. Tapi kami coba bagaimana sih, kan namanya usaha, apapun usaha pasti namanya modal ya. Semuanya mulai dari modal. Kami coba pikir bagaimana ini tidak ada modal, bahkan nol. Minus lagi, bukan cuma nol, minus. Jadi bagaimana sih supaya bisa mulai? Nah, akhirnya terpikirlah kita pakai sistem ini dulu, bayar setengah. Nah, jadi DP dari customer itu yang kami jadikan modal usaha pertama.
5: Kebanyakan sih seperti itu.
4: Iya, memang karena kami mulainya dari minus nih. Mulai dari minus, jadi seperti itu awal mula usaha kami. Nah, terus kami juga ditawarkan dari pihak kampus untuk buka inkubator bisnis di food court-nya kampus. Nah, di kantin. Teman masih ada beberapa kendala yang miskomunikasi dengan pihak kampus juga. Cuman kami sedang berusaha untuk cari modalnya buat bisa buka di sana, seperti itu Kak. Jadi ya di Kopma ini sudah alhamdulillah sudah berapa kali kami terima pesanan. Itu bahkan ada juga yang pesan dari Donggala waktu itu, pendukungnya ini yang ikut menyanyi dangdut itu. Siapa sih namanya yang dari Donggala? Iya, pokoknya tahu kan kemarin baru pulang gitu.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Masih dari 105 FM Reri Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Okay, jadi teman Pro 2, self gaslighting atau perasaan yang muncul pada hubungan yang tidak sehat, teman Pro 2. Jadi dalam self gaslighting, manipulasi ini sudah tertanam begitu dalam ya, hingga kita menekan, meremehkan, bahkan menyalahkan perasaan sendiri. Jadi istilahnya adalah ketika luka tak terlihat tapi terasa, teman Pro 2. Ketika seseorang atau kamu tidak dapat validasi dari lingkungan, terutama sejak kecil, nah disitulah seseorang belajar bahwa menyalahkan diri sendiri lebih aman daripada menyalahkan orang lain. Dan ini memberi ilusi kendali yang sebenarnya justru melanggengkan luka. Ini yang disampaikan oleh Dr. Caroline Strawson ya, seorang trauma terapis asal Inggris, teman berdua. Nah, untuk mengatasinya, coba untuk lebih peka terhadap diri sendiri. Tuliskan perasaan kamu tanpa ditahan, journaling teman berdua sebelum tidur, atau menulis apa yang sedang kamu rasakan hari itu, saat itu juga, agar perasaan itu benar-benar dirilis begitu ya. Ceritakan berbagai hal pada orang yang terpercaya dan berlatih untuk memvalidasi perasaanmu sendiri. Jadi misalnya kamu lagi sedih nih, kamu harus berdialog sama diri kamu. Oh iya ya, kayaknya saya lagi sedih gitu. Sedih karena saya tadi berbicara kepada teman saya atau pasangan saya diabaikan gitu. Iya, saya merasakan sedih karena saya diabaikan. Berarti saya ini sangat tidak suka ketika saya diabaikan. Nah, itu dia. Jadi memvalidasi perasaan teman berdua. Okay, so guys, itu dia. Mudah-mudahan dari apa yang kita bahas ya hari ini mengenai yang namanya self gaslighting, kita jadi tahu tanda-tandanya, dan mulai dari sekarang kita bisa menjadi pribadi yang lebih bijak ya terhadap diri kita sendiri.

0: pohon.
1: Soalnya panas di sana.
0: Oh, oke. Tapi di bawah pohon
1: dingin, tidak panas. Atau sekarang mau tanam pohon saja?
0: Oh, iya.
1: Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita langsung mau tanam.
2: Saya tumbuh rambutan.
1: Oke, siap.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Mbak, minggir, mbak. Motorku melewat gitu, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, mbak?
5: Loh, piye toh, mas? Ya, saya salah ya kamu. Wah, aku jualan di sini dari tadi pagi nih loh, belum laku-laku.
4: Aku itu salah buru-buru loh, mbak.
5: Lah, motor kok lewat trotoar ya nggak bisa. Lah, wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, mas?
4: Mbaknya ya? Juga dodolan ya di sini tuh ngapain loh, mbak?
5: Ya, mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
6: Ini kenapa sih, mas, mbak? Kok pada ribut?
5: Ini loh, orang masnya ini. Wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi, mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah lo ya.
4: Alah, mbaknya ini lo banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lo malah diganggu.
5: Kok dodolan orang itu ngalah.
6: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
5: Ya terus aku harus jualan di mana lo?
7: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, kan?
8: Obrolan seru di Prodwo FM.
9: Ini kita, kalau saya sendiri, saya kan sekarang punya manajemen model, MC, singer, dan juga dancer.
10: Yep.
9: Jadi di manajemen saya itu, di agensi yang saya pimpin sekarang tuh banyak talent-talent yang ada di Kota Palu, terkhusus, dan luasnya itu ada di Sulawesi Tengah. Kita menyaring banyak-banyak talent yang siap kita buang.
10: Waduh, jangan dong ya.
9: Siap kita tenarkan di profesi masing-masing.
10: Gak apa-apa, ini keluarin jokes-jokes kamu gitu ya. Saya rasa kamu adalah raja jokes.
9: Di apa namanya, di bidang masing-masing. Nah, untuk ke depan ini yang paling deket itu di bulan April nanti 2026. Saya dan tim saya itu akan bawa 4 model itu bertanding di Singapura.
10: Wow, cukup jauh empatnya ya. Untuk itu pasti harus dipersiapkan sebaik mungkin begitu, Thailand.
9: Iya, betul sekali.
10: Nah, ini sudah ada gambaran apa di kompetisi nanti?
9: Gambarannya belum ada. Cuman kalau dari kita udah ada ramuan-ramuan, cah ramuan.
10: Tadi saya barusan ngomongin ramuan juga sih.
8: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Radio Republik of Indonesia.
1: Loh, kok salah arah sih? Mana HP mau lobet lagi? Nah, gimana dong?
2: Ya udah, mending kita bertanya aja. Daripada kita ngandelin maps kamu terus muter-muter, yang ada malah nggak nyampe-nyampe nih.
1: Ih, pakai nanya. Hari gini udah ada aplikasi loh, canggih pula. Ntar, gue search dulu lokasinya. Guys, maaf ya, aku lupa ngisi kuota. Win, mau kemana?
3: Permisi, Bu.
1: Aduh, lama nih. Udah jam berapa lagi? Mana panas lagi di sini? Duh, mana haus banget lagi. Win, cepetan.
2: Makasih ya, Bu.
1: Gimana, Win? Gimana? Dapat nggak?
2: Makanya jangan cuma aplikasi, yang penting tuh komunikasi. No, di depan. LOL.
4: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Oke, ini ya, kita udah di sesi terakhir nih. Mungkin harapan kamu ke depannya kira-kira
2: motivasi buat teman-teman di luar sana. Keluarlah dari zona nyaman kalian, ya. Bangun diri kalian untuk menjadi lebih lagi, bangun masa depan kalian. Kalau jangan takut untuk gagal, karena gagal itu hal yang sangat biasa. Tapi pada saat kamu gagal terus kamu mencoba lagi, itu yang sangat luar biasa.
1: Wow, dengar tuh teman-teman, luar biasa ya. Ini masih muda loh ya, punya motivasi yang cukup tinggi untuk membangun diri gitu ya, ngelihat peluang dari berbagai sisi. Selain trafting, ada rencana lah yang lain juga enggak? Mungkin kamu pikirkan enggak ada?
2: Belum kepikiran sih, Kak.
1: Mau buka pangkalan pesawat mungkin enggak ya?
2: Amin, amin.
1: Oke, itu kan cita-cita saya ya. Oke, Nia, makasih ya. Udah ngobrol bareng sama aku di sini, tapi nanti kapan-kapan kita jalan-jalan ke tempat thrifting kamu ya, untuk ngeliat koleksi-koleksi apa sih yang bisa kita dapatkan. Ada juga?
2: Gas.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih balik lagi di Pro 2 RRI Palu, ditemenin sama Nadila, teman Pro 2. Kali ini kita bakal ngomongin tentang organ tubuh yang bisa menyimpan trauma. Nah, beberapa dokter menyarankan untuk menepuk bagian tertentu untuk membantu melepas emosi negatif, teman Pro 2. Jadi pernah tidak sih kamu merasa tiba-tiba cemas, tiba-tiba gelisah atau sedih tanpa tahu dari mana datangnya perasaan itu? Nah, dokter Yuliana CHT yang memiliki spesialis di bidang kesehatan mental dan hipnoterapi mengungkapkan jika emosi negatif yang kita pendam itu bisa menumpuk dalam organ tubuh kita. Dan dia pun juga membagikan beberapa tips untuk meredakan kecemasan itu, teman berdua, lalu juga menghilangkan sedih, takut, marah, sampai overthinking yang kita rasakan dengan langkah sederhana. Dan ini cocok sekali buat kamu yang lagi menjadi mahasiswa akhir begitu ya, atau budak corporate istilahnya, dan atau siapapun begitu yang kadang merasakan emosi negatif yang tiba-tiba muncul, teman berdua. Nah, itu yang ini yang bakal kita bahas di Perdua RRI Palu hari ini bersama saya Nadila. Sesaat lagi ya informasinya, tetap di Pro 2 RRI Palu, teman terbaik kamu.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat.

0: obrolan seru di Pro2 FM.
1: Seberapa penting usaha yang dijalankan seamanah apa gitu?
2: Ya, alhamdulillah saat ini yang saya jalani sekarang sebagai terapis.
1: Terapis.
2: Jadi terapis sebutannya untuk berbekam.
1: Berbekam.
2: Berbekam bisa juga dibilang untuk refleksi juga dengan herbalis juga. Gitu.
1: Jadi emang ada fase pengobatannya begitu ya.
2: Betul.
1: Yang fase pengobatan bekam,
2: iya.
1: Namun juga harus tetap mengkonsumsi vitamin atau mungkin juga
2: suplemen ya.
1: Atau suplemen gitu ya.
2: Iya.
1: Herbal-herbal penunjang.
2: Herbal penunjang, gitu ya. Betul.
1: Tapi itu secara rutin.
2: Betul. Nah,
1: tapi ini menilainya cukup amanah karena mengingat usaha yang digeluti adalah usaha kesehatan.

0: Semua kita siapa sih nggak pengen sehat gitu kan?
1: Betul.
0: Melihat usaha ini bukan hanya sekedar profit, tapi lebih melihat amanah yang dijalankan begitu kan?
1: Betul.
0: Menyembuhkan orang.
1: Betul.
0: Ya, sampai dengan saat ini menjalannya seperti apa? Apakah memang enjoy karena dengan hati atau seperti apa?
1: Bukan menyembuhkan ya, yeah. Maksudnya membantu untuk membantu. Bisa sembuh karena.
2: Okay, okay, siap. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: apa? Nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak ya. Rangga, kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Hei, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.

0: ada yang kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Uri Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

dengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui pemancar 105 MHz. Pimpinan dan seluruh kru Pro 2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, Program Maduan.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari Minggu tanggal 10 bulan Mei 2026 melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
2: Teman-teman.

0: Yuk berangkat, tapi jangan lupa pakai helmnya dulu.
1: Oke, siap.
0: Gas.
1: Tahukah kamu, helm sepeda motor pertama kali diciptakan oleh fisikawan Inggris Eric Garner pada tahun 1914. Garner terinspirasi untuk membuat helm setelah melihat banyak pasien yang mengalami cedera kepala akibat kecelakaan sepeda motor. Di Indonesia, pada tahun 1971, Kapolri Jenderal Purnawirawan Hoegeng Imam mengeluarkan maklumat Kapolri yang mewajibkan penggunaan helm. Maklumat ini mewajibkan pengendara sepeda motor dan penumpang yang membonceng untuk mengenakan helm. Pada tahun 2009, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mewajibkan penggunaan helm dengan kriteria tertentu. 6 tahun kemudian, pada tahun 2015, Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia mewajibkan penggunaan helm berstandar nasional Indonesia atau

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin dan kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: Bastio Intro 2. Intro 2.
1: 105 FM dari Pro 2 Palu, waktunya Info Pro 2 bersama saya Melia. Teman Pro 2, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu menggelar Karnaval Budaya dalam rangka memeriahkan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 pada Sabtu kemarin di halaman kantor Wali Kota Palu. Karnaval Budaya tersebut diikuti oleh seluruh satuan pendidikan di bawah naungan dinas tersebut sebagai upaya untuk melestarikan budaya lokal.
0: Intro 2. Intro 2.
1: Berita selanjutnya, teman Pro 2, film Mortal Kombat 2 bersiap bersaing di box office akhir pekan ini setelah meraih 5,22 dolar.

0: Amerika Serikat atau lebih dari 90 miliar rupiah. Pendapatan tersebut didapat dari pemutaran awal pada 7 Mei kemarin. Film produksi Warner Bros. Dan New Line ini merupakan sequel dari film Mortal Kombat yang diangkat dari waralaba game video populer. Berita terakhir, teman Pro 2 Ador resmi menanggapi gugatan dugaan plagiarisme yang menyeret grup New Jeans terkait lagu House Sweet terbaru. Agensi tersebut membantah tuduhan plagiarisme tersebut setelah memeriksa proses produksi bersama tim kreatif Bana yang terlibat langsung. Sebelumnya, Billboard melaporkan 4 penulis lagu menggugat anggota New Jeans, Ador serta induk perusahaan mereka Hype atas dugaan kemiripan karya musik. Berita selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id dan RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya Melia. Nantikan Info Pro 2 selanjutnya pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah hanya di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

Selamat pagi teman Produa. Hai teman Produa, selamat pagi semuanya. Balik lagi bareng Melia di sini yang bakal nemenin kamu sampai nanti pukul 11 ya teman Produa. Dan hari ini hari weekend, apakah kamu ada rencana pergi ke CFD teman Produa? Aku kepikiran banget nih mau jajan-jajan di CFD, tapi kayaknya gak bisa ya, karena kita harus kerja ya. Teman Produa, jadi wakilin aku dong. Ups, kita ketawa di mic ya. Oke teman Produa, aku bakal kasih informasi-informasi buat kamu di pagi hari ini. So teman Produa, jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Produa.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
1: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
3: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau, dan antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Itu basic bela diri saya itu karate pertama. Kemudian karate mau hal-hal yang baru, jadi mengikuti tren kayak Muay Thai. Masuk di dunia Muay Thai. Habis Muay Thai, belajar lagi kickboxing. Tidak beda jauh Muay Thai sama kickboxing. Terus masuk lagi tinju. Tujuan utama saya itu mencoba semua itu karena saya mau mempunyai camp sendiri.
6: Nah,
5: itu. Dan jadilah Mortal Camp itu.
6: Nah, ini kan ada tujuh tadi ya.
7: Ya.
6: Gitu namanya.
7: Mortal Camp, Blue Training Camp,
6: Blue Training Camp ya.
7: Terus, Catur Fit Camp, Venom,
6: yeah.
7: Venom, terus apa namanya, Elite Camp. Kemudian Nakua, sudah berapa tuh?
6: Sudah enam
7: ya. Okay. Nanti kalau kelupaan satu.
6: Ya, sering kali ya.
7: Saya lupa.
6: Terus okay,
7: meraju nih yang lain. Saya tidak disebut ini.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2, aku bakal kasih perakiran cuaca hari ini di Kota Palu, di mana Palu Timur, Palu Barat, Palu Selatan, kemudian Tatanga, Taweli, Mantikulore itu hujan ringan, teman Pro 2, di suhu rata-rata 22 hingga 27 derajat Celcius, dan kelembapannya 73 hingga 97%. Kemudian untuk Ulu Jadi, Palu Utara itu berawan teman Pro 2 dengan suhu di rata-rata 24 hingga 28 derajat Celcius dan kelembapan 74 hingga 93%. So teman Pro 2, hari ini cuacanya sepertinya mendung banget ya. Walaupun di sebelah sana udah terang banget teman Pro 2. Tapi apapun itu, jangan lupa untuk selalu gunakan sunscreen biar terhindari dari sinar UV ya. Maupun itu mendung atau cerah teman Pro 2, pakai aja ya. Karena kita gak tahu sinaran UV itu ada di mana kan.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah lo ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
2: Kok dodolan orang itu ngalah? Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lo?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Kita lanjut ke Mifta sendiri. Kalau kita dengar tadi kan mungkin ya mungkin agak sedikit berbeda dengan teman-teman gitu ya. Ini lebih menjual apa dan apa yang bisa dikelola dari teman-teman yang mungkin ada di anggotanya begitu untuk menciptakan ide-ide kreatif ya, kemudian juga melihat berbagai macam apa profil-profil di luar sana gitu sehingga bisa ditampilkan secara visual juga.
6: Kalau dari kami, kami mulainya itu juga sama dari nol ya. Dari nol itu yang kami punya hanya laptop. Itu pun speknya tidak yang gaming-gaming sekali
5: yang
6: lah,
5: biasa gitu
6: yang biasa kan. Aja. Tapi dari situ saya sudah mulai belajar dengan teman-teman. Kita main line-in dan beberapa ini kita ketemu beberapa orang secara virtual. Kita belajar, ikut-ikuti kelas. Dan alhamdulillah sekarang kami sudah tersertifikasi secara nasional BNSP. Nah itu. Nah, kami sebenarnya bukan fokus pada politik sebenarnya. Kita fokus pada branding figur. Kalau teman-teman itu pada branding produk, kita pada figur. Karena perbedaannya adalah ketika kita branding produk ya, kita fokus pada produknya. Kalau kita figur itu hari ini mungkin dia bagus, besok bisa jadi dia jelek. Karena apalagi sekarang orang bilang kalau di teen and business kami, orang bilang kamu orang itu akan bersinar pada saat pemilu. Ternyata tidak. Sampai sekarang pun kami masih berdiri karena yang pertama figur-figur sekarang semakin maraknya dunia digital, orang-orang itu tidak semisal toh insya Allah Kak Feki jadi calon bupati, wali kota dan sebagainya.
5: Yang siaran siapa?
6: Atau mereka berdua kan? Mereka berdua kan orang masyarakat yang secara luasin kan tidak perlu tahu ke Haikal itu harus ketemu langsung. Kau mau usung apa? Kau mau buat apa? Kita cuma tahu, oh ini Instagramnya, oh ini calonnya kita nanti, oh ini calon legislatornya kita. Kita memberikan mereka apa sih yang legislator ini buat, apa yang mereka mau usung, apa yang mereka bawa itu.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: 105 FM RRI Produa Palu, teman terbaik kamu. Teman Produa, coba deh pakai RRI Digital. Kalau lagi pengen banget nih mau dengerin radio, jadi mau lagi di kantor, di kampus, atau di transport manapun ya keberadaan kalian, teman Produa pakai RRI Digital, jadi kalian bisa dengerin radio kapan aja dan di mana aja. Jadi tinggal klik siaran Produa, langsung nyala deh. Praktis banget buat kamu yang lagi gak suka yang ribet-ribet.

0: Mama, aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
1: Gimana nih, ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih, paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.
2: Obrolan seru di Prodway FM.
3: Pendidikan di usia dini begitu ya. Ini bagaimana kalian menilainya secara pribadi dulu deh.
4: Oke. Nah, terkait dengan pernikahan dini ini ya Kak, sebenarnya kita harus lihat dulu apa sih yang menjadi faktor dari terjadinya pernikahan dini. Karena pasti banyak faktor, mulai dari kenakalan remaja atau adat istiadat suatu daerah mungkin gitu ya. Jadi kalau kita mau berbicara tentang pernikahan dini, kita harus lihat dulu faktor penyebabnya apa. Nah, kalau misalnya ini terjadi karena kenakalan remaja, tentunya ini harus menjadi perhatian kita bersama gitu. Karena istilahnya kenakalan remaja itu awal dari semuanya gitu. Jadi ketika terjadinya kenakalan remaja yang mungkin hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, otomatis itu akan terpaksa harus pernikahan dini terjadi juga. Nah, di pernikahan dini itu akan banyak juga faktor yang akan terjadi setelahnya gitu. Mulai dari mungkin resiko stuntingnya tinggi, kemudian juga KDRT gitu, karena kan pernikahan dini ini terjadi ketika keduanya itu atau bahkan salah satunya itu mulai dari emosinya belum stabil, umurnya juga masih cukup dini, kemudian istilahnya tuh banyak faktor-faktor yang ada dalam dirinya itu belum matang gitu untuk menjadi seorang orang tua atau menjalin yang namanya sebuah hubungan pernikahan.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
6: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pernah enggak sih ngerasa capek banget walau udah tidur cukup, atau di siang hari tiba-tiba mata tuh kayak nempel lagi? Tubuh yang cepat lelah dan gampang ngantuk itu bukan cuman kata aku malas aja ya teman Pro 2, tapi ternyata banyak faktor yang serius nih di balik semua itu teman Pro 2. Nah, oke, aku bakal bahas informasi kita selanjutnya teman Pro 2, 4 penyebab utama yang bikin badan kita itu gampang drop dan kantuk terus menerus muncul. Jadi dengerin sampai habis ya teman Pro 2, siapa tahu kamu atau teman atau kita semua yang lagi ngalamin hal yang sama ya teman Pro 2, jadi tahu nih apa aja

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Ada satu case yang pengalaman dari pasien yang sudah jadi pelanggan istilahnya, sudah lama dengan terapi bekam ini. Diagnosa
6: ya.
5: Vertigo. Vertigo parah lah.
6: Waduh, stadium berapa itu?
5: Sampai si pasien sendiri bercerita bahwa ketika kambuh vertigonya, itu dia sampai harus berjalan kaki ke rumah sakit sampai karena saking tidak bisanya mengendarai kendaraan. Dan orang-orang di rumahnya pun tidak ada yang membantu ya? Atau memang dia hanya tinggalnya waktu itu hanya dengan istrinya mungkin pada saat itu. Dia cerita sampai jalan kaki ke rumah sakit jam 2, jam 3 subuh. Karena saking kambuhnya vertigonya, dia jalan kaki ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit ditangani. Setelah ditangani, ya di situ diagnosa dia vertigonya.
6: Vertigo
5: itu sudah parah. Di situ kenal bekam dengan saya melalui teman. Jadi disampaikan sama temannya untuk berbekam. Alhamdulillah saya bekam dan kita edukasi juga untuk pola hidup sehat. Di situ selain rutin berbekam itu apa namanya tadi itu dari pola istirahatnya juga kita harus sampaikan juga. Jangan bergadang, jangan makan-makan yang artinya yang memacu tadi itu penyumbatan tadi itu. Akhirnya dua kali bekam dengan saya, alhamdulillah bilang sudah rasa ada perubahannya
6: ada perubahan.
5: Dan sudah lepas dari ketergantungan.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Teman,

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman
3: Pro 2. Oke, teman Pro 2, penyebab utama penyebab pertama maksudnya ya teman Pro 2, itu seputar gaya hidup kita sendiri. Kalau kita sering kurang tidur atau kualitas tidur kita jelek, misalnya sering terbangun tidur larut atau gangguan tidur kayak sleep apnea, itu tubuh kita nggak sempat pulih sepenuhnya. Jadi hasilnya teman Pro 2, kita bangun masih capek dan di siang hari gampang ngantuk. Nah selain itu teman Pro 2, kebiasaan lain juga ngaruh banget nih. Ternyata ada pola makan kurang nutrisi kayak kurang vitamin B12 atau vitamin D. Gaya hidup yang mager alias kurang gerak juga berpengaruh teman Pro 2. Ups. Tersungging. Dan selanjutnya kurang cairan tubuh bikin metabolisme kita itu melambat. Dan ini semua bikin energi kita turun dan kantuk makin sering datang. Wah. Jadi teman Pro 2, kalau kamu mungkin atau kita semua lagi ngerasain ini, mungkin waktunya untuk cek rutinitas harian kamu dulu deh.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

80 tahun sudah Indonesia berdiri tegak di atas pondasi perjuangan, darah, dan pengorbanan. Kemerdekaan bukan hadiah, tapi hasil dari nyala semangat tak kenal lelah dari para pahlawan yang ingin melihat bangsanya bebas menentukan takdirnya. Angka 8 dan 0 adalah makna perjalanan. Sudah 8 dekade Indonesia menuju cita-cita kemerdekaan sejati. Desain yang membentuk siluet bendera berkibar menunjukkan pergerakan bangsa yang tak pernah berhenti, terus tumbuh, terus bertransformasi. Garis-garis diagonal yang tajam melambangkan keberanian, ketegasan arah, dan kecepatan adaptasi. Karena dunia berubah dan Indonesia harus siap memimpin. Warna merah putih yang abadi, warna keberanian dan kesucian yang selalu mengingatkan kita pada semangat 17 Agustus 1945. Peringatan ini adalah momen untuk bertanya pada diri sendiri, apa arti kemerdekaan dan apa sumbangsi kita pada bangsa. Tahun ini adalah tahun persiapan menuju Indonesia Emas 2045, saat negeri ini genap berusia 100 tahun. Mari mulai dari hal kecil, peduli pada sekitar, jujur dalam pekerjaan, bijak di media sosial, dan menjaga persatuan dalam perbedaan. Indonesia tak pernah kekurangan alasan untuk maju. Kita hanya perlu percaya, bersatu, dan bergerak bersama.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Pernah gak sih teman-teman itu kayak udah capek membagi waktu, kayak udah mau nyerah aja? Pernah gak sih ngerasa seperti?
2: Iya pernah kakak, malah sering ya. Tapi iya, kalau udah di tempat latihan ketemu sama teman-teman yang lain, mm-hmm, udah ketawa-ketawa, itu rasa capeknya langsung hilang kakak.
1: Iya lagi, ngeluhnya sebentar aja.
2: Iya, sebentar aja. Pas udah latihan udah ketawa-ketawa,
3: udah lepas.
1: Oke, ini pernah gak sih teman-teman dari Fix and Dance ini ikut semacam lomba kompetisi dance begitu?
2: Karena kita masih baru, terus lomba-lomba di Kota Palu juga sekarang
3: agak sedikit
2: ya, masih kurang. Ada sih beberapa, tapi kita kemarin punya kesibukan masing-masing juga. Oh, iya. Jadi kita hanya ikut-ikut event kakak.
1: Oke, berarti cuman, oh iya lagi, kalau diperhatikan emang kalau K-pop, event K-pop sini itu emang belum ada yang kompetisi ya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Teman terbaik.

0: Perdua.
1: Nah, teman Perdua, ternyata bukan cuma gaya hidup aja nih yang bikin kamu gampang lelah, tapi juga ternyata stres kronis dan bahkan kondisi medis, teman Perdua. Stres tinggi bisa mengganggu hormon tubuh dan bikin tidurmu itu nggak nyenyak. Ujung-ujungnya apa? Jadi ngantuk terus, teman Perdua. Selain itu, ada kondisi yang lelah yang lebih serius kayak anemia, diabetes, gangguan tiroid, dan sleep disorder kayak narkolepsi atau sleep apnea. Dan kondisi ini bukan bikin badan kamu terasa lemah terus-menerus, padahal udah tidur cukup nih. Nah, ini artinya kalau rasa lelah dan ngantukmu itu tetap berlanjut walau udah ubah gaya hidup, kamu harus pertimbangkan buat cek ke tenaga medis ya, teman Perdua. Jangan self-diagnosis, oke? Okay?

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: obrolan seru di Prodwo FM.
1: Usaha setiap orang begitu.
2: Iya.
1: Untuk hidup.
2: Saya itu dari nol ya.
1: Dari nol.
2: Usaha kuliner ini dari nol. Jadi semakin naik sampai saya catering ini.

0: Telepon saya karena rasanya gitu, rasa terus penampilan bagus.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Oke teman Pro 2, kesimpulannya ya dari pembahasan kita tadi, teman Pro 2, keluhan cepat lelah dan ngantuk itu bukan hal kecil. Bisa karena gaya hidup, kebiasaan tidur, stres, sampai kondisi medis tertentu. Nah, kalau kamu lagi ngalamin ini teman Pro 2, coba kita bareng-bareng evaluasi pola tidur dan makan juga. Kadang-kadang kalau kebanyakan gula, ternyata teman Pro 2 itu bikin kita gelisah karena overstimulation ya teman Pro 2, dan ini membuat kita susah tidur. Dan selanjutnya tambahin aktivitas fisik yang teratur, cukup minum air putih, cukupin minum air putih, kurangi stres dan cek kesehatan kalau perlu. Dan energi kamu itu aset penting loh teman Pro 2, rawat baik-baik biar hari-harimu lebih produktif dan juga tentunya happy.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

teman Produa, aku mau baca satu notes nih dari favorite note. Ini kayaknya cocok banget nih buat aku bacain buat kalian. Nah, isi notes-nya itu teman Produa katanya, "Aku adalah sosok anak yang bisa dibilang sangat sulit sekali untuk dipahami. Aku juga memiliki perubahan emosi yang sangat cepat. Aku mudah diajak bercanda dan juga tertawa, tapi di sisi lain aku juga bisa bad mood karena hal yang sepele. Terkadang aku menjadi sosok yang sangat egois, mengharapkan orang lain untuk bisa memahamiku, padahal aku sendiri pun tidak memiliki kemampuan itu untuk memahami diriku sendiri. So, intinya jangan memaksakan orang lain untuk mengerti diri kita ya teman Produa, karena diri kita adalah tanggung jawab kita sendiri."